0: yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
4: Saya begini, saya nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta, dan itu cukup masif yang minta. Artinya, program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa emang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
3: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan setelah melakukan penyisiran setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
5: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu se Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara dan Kemala Bayangkari itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih. Sekolah saya dulu Sumatera Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri.
3: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus.
7: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
8: Assistance from our side to Nepal.
9: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
8: Situation as to what sort of equipment will be required.
7: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal, Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
10: Joki dua jaga deploy kar di gayi thi aur aaj ke din Bihar mein abhi 9.
11: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
7: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
12: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
7: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal, Tibet, dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak, perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian, kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurika Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurika.
14: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Prof. Gereri, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zarotin Aljana melaporkan. Roro.
15: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finis Merdekaran 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finis sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdekaran 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdekaran 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian merdekaran juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finis masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Pria Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
17: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya, secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada, mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan, dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar, atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat, dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
2: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Tohpati, Bali.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Sampang pagi ini.
2: Pendengar masih di Pro 1 RR Sampang, tentunya masih di Sampang pagi ini ya. Dan terasa sudah jam 7.42 menit saja. Kita dengar sebuah informasi dari kawasan Jawa Timur, tentunya dari Kabupaten Lumajang yang memasuki musim kemarau. Sejumlah kawasan hutan dan perbukitan di Kabupaten Lumajang mulai menghadapi kondisi vegetasi yang lebih kering. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lumajang memperkuat mitigasi dengan memetakan wilayah rawan sekaligus mengajak masyarakat lebih waspada terhadap aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang ya, Isnugroho mengatakan pemetakan dilakukan dari wilayah utara hingga selatan untuk mengenal kawasan yang memiliki potensi kerawanan lebih tinggi. Dan kawasan yang menjadi perhatian meliputi wilayah Taman Nasional Bromo Tegar Semeru di Kecamatan Senduro, Gunung Lemongan dan Bukit Sawaran ya di Kecamatan Kelaka, lahan tebu di Kecamatan Jatiroto hingga sejumlah kawasan perbukitan seperti Bukit Pucang Rangga, Gunung Tambuh, Pegunungan Gajah Mungkur dan kawasan hutan di sekitar tebing pantai Dampar di Kecamatan Pesisiran. Dan pemetaan tersebut menjadi langkah preventif agar potensi risiko dapat dikenal lebih awal dengan mengetahui kawasan yang perlu mendapat perhatian, upaya pencegahan dan pemantauan dan edukasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih terarah ya, informasi tersebut ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, informasi berikutnya yang dimana kali ini kita dengarkan dari kawasan Madura, khususnya ya Sampang. Sebanyak 97 unit SPPG telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat laik higienis sanitasi ya. Angka ini menunjukkan sinyal positif terhadap standarisasi gizi di Kota Bahari. Antusiasme ya pemilih SPPG terlihat dari banyaknya permohonan yang masuk ke meja dinas. Hal ini ya yang dikatakan Sekretaris MBG Sampang Sudarmanto menandakan adanya pergeseran paradigma di mana pelaku SPPG mulai menyadari kualitas gizi harus berjalan beriringan dengan keamanan sanitasi. Tingginya angka pengajuan sertifikasi ini dipandang sebagai sinyal positif bagi penguatan standar kesehatan di Kota Bahari ya. Itu informasi kedua yang dimana para pendengar, informasi berikutnya bergeser ke Pamekasan. Anggota Komisi 8 DPR RI Ansari membantu pengeboran sumur air bersih ya di Dusun Telandung 2 di Desa Kertagena Lauk, Kecamatan Kaduri, Kabupaten Pamekasan. Sekretaris DPC PDIP Perjuangan Pamekasan Nadi Mulyadi mengatakan bantuan tersebut untuk membantu warga yang mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau. Dan sementara itu Kepala Desa di Kertagena ya Lauk, mana ABD Kadir menyampaikan bahwa pengeboran ini memerlukan waktu sekitar 2 hari untuk selesai dengan kedalaman kurang lebih 88 meter. Ia menyebut satu titik sumur bor ini dapat memenuhi kebutuhan air bersih harian untuk sekitar 50 kepala keluarga. Dua informasi, informasi sekaligus sudah hadir ke ruang dengar Anda di maksud kami dari kawasan Jawa Timur di Sampang pagi ini. Dan terus dengarkan RRI di kanal informasi dan inspirasi. Dan tak lupa mendengar informasi berita olahraga ya. Yang dimana yang dikutip dari Detik ya. Detik tentunya yang kita hadirkan kali ini informasinya seputar olahraga. Dunia sepak bola kita dengarkan di Persatu Sampang. Fans Manchester United masih terus bersabar menunggu aksi Carlos Baleba ya. Baleba sendiri prediksi baru bisa bermain paling cepat pertengahan September. Baleba memang sudah resmi jadi pemain MU sejak pekan lalu setelah dibeli 65 juta pound dari Brighton and Hove Albion. Sayangnya Baleba datang dengan kondisi cedera. Cedera engkel didapat Baleba saat membela Brighton and Hove Albion di sesi permusim lalu. Meski cedera Baleba tergolong ringan, tim medis MU tidak mau mengambil risiko dengan memainkannya terlalu cepat. Dan oleh karena itu pendengar, manajer MU Michael Carrick meminta fans untuk menunggu sedikit lebih lama terkait Baleba. Rencananya pemain 22 tahun itu paling cepat dimainkan sebelum jeda internasional bulan September ya. Informasi dari dunia olahraga ke ruang dengar Anda tentunya di Sampang Pagi ini.
1: Sampang Pagi ini.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: isang pampalinis.
1: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
5: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Dan mendengar masih di Pro1 RRI Sampang, masih di Sampang pagi ini ya. Tentunya masih di jam 8 lebih 15 menit di ruang dengar RRI Sampang. Di kawasan Jawa Timur, informasi yang hadir tentunya masih di kawasan Jawa Timur. Dari Lumajang, petugas gabungan melakukan penanganan terpadu kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger ya, wilayah Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang pada hari Jumat kemarin 28 Agustus 2026 jam 5

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Ada cewek tuh.
3: Bening lagi, aduh.
2: Udah, yuk.
4: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya. Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Sampang Pag-iini.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
5: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Sampang Pag-iinig.
1: Hoy! Kumana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Sampang Pagi Ini.
1: Pendengar masih di Sampang Pagi Ini ya. Sebagai informasi menemani keruan dengar Anda. Ini mana para pendengar setia. Informasi kali ini kita bergeser ke Kabupaten Banyuwangi. Koral hidup hasil budidaya Banyuwangi telah menembus pasar internasional dengan tujuan sekitar 20 negara di Asia seperti Amerika hingga Eropa. Produk tersebut seluruhnya berasal dari hasil budidaya dan telah diekspor PT Sri Kandi Aquarium sejak 2011. Terbaru, perusahaan yang berlokasi di Desa Bulusan di Kecamatan Kalipuro itu kembali mengirim koral hidup senilai $2,500 AS pada hari Jumat 28 Agustus dan pelepasan ekspor tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso. Owner PT Sri Kandi Aquarium 1 Ketut Sukandi mengatakan perusahaannya telah mengembangkan budidaya sekaligus ekspor koral selama 15 tahun hingga kini produknya telah dipasarkan sekitar 20 negara di 3 benua. Menurut Sukandi, koral yang dipasarkan seluruhnya merupakan hasil budidaya dan tidak diambil langsung dari alam. Pembudidayaan dilakukan di fasilitas perusahaan di Jalan Situbondo Banyuwangi, Desa Belusan, yang dimana pendengar terdapat sekitar 29 jenis koral yang dibudidayakan dengan kapasitas produksi mencapai 80 ribu koloni atau biji koral per tahun. Seluruh produksi tersebut ditujukan untuk memenuhi pasar ekspor karena permintaan luar negeri masih cukup tinggi. Wah, ini ya sangat membuahkan hasil ya, budidaya koral yang dimana pendengar apa itu koral ya, koral atau karang invertebrata laut yang termasuk dalam kelas Anthozoa ya, dari filum Cnidaria. Mereka biasanya hidup dalam koloni yang padat dari banyak polip individu yang identik ya, dan tentunya koral ini penyumbang utama bagi struktur fisik terumbu karang yang berkembang di perairan tropis dan subtropis seperti karang penghalang besar di lepas pantai Queensland, Australia. Wah, ini ya pengembangan koral sendiri yang dilakukan di kawasan Jawa Timur, di tepatnya ya di Banyuwangi. Dan tentunya mendengar masih di kanal informasi dan inspirasi, dan pendengar kita menghadirkan informasi dari Kabupaten Bangkalan. Niat mengikuti janji suci pernikahan di tanggal 25 September di bulan depan kini harus terbayang-bayangi jeruji besi. Seorang pemuda di Bangkalan justru berurusan dengan hukum usai tertangkap dalam operasi Tumpas Semeru 2026 yang digelar di Polres Bangkalan sendiri. Dan Kapolres Bangkalan KBP Wibowo menyayangkan ulah tersangka yang tergiur bisnis barang haram di tengah persiapan menuju hari bahagia. Meski berstatus sebagai tersangka dan mendekam di sel tahanan, Polres Bangkalan memastikan tidak membatasi hak sipil yang bersangkutan untuk melakukan akad nikah. Polres Bangkalan akan memfasilitasi karena merupakan hak negara ya, perwira menengah yang dimana beliau adalah alumnus Okpol di tahun 2005 tersebut. Menambahkan, tersangka yang hendak menikah tersebut merupakan satu dari 23 orang laki-laki dan satu perempuan. Diamankan polisi selama operasi Tumpas Semeru 2026. Dari total pengungkapan 20 kasus ini, polisi mengamankan barang bukti narkotika seberat 98,64 gram, di mana 19 tersangka diantaranya berperan sebagai pengedar. Wow, ini ya sangat disayangkan sekali ya, berujung tidak baik karena sudah melakukan kejahatan dan gagal ya untuk menikmati bahtera pernikahan, tapi masih bisa melakukan karena dibantu oleh kepolisian ya, Polres Bangkalan sendiri, mungkin dilakukan di dalam tahanan mungkin di akad nikah tersebut. Dan itu pendengar informasi yang hadir ke dengar Anda tentunya di Sampang pagi ini di RRI Sampang.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Sampang pagi ini.
2: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya. Pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
0: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Sampang pagi ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang ya, tentunya masih di Sampang pagi ini, tidak terasa juga kebersamaan kita masih di titik di 9 lebih 28 menit atau jam setengah 10 ya. Dan pendengar setia RRI Sampang, dimana para pendengar, informasi kali ini kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda keunikan air terjun yang jatuh langsung ke bibir pantai menjadikan air terjun Toroan sebagai salah satu ikon pariwisata unggulan di Pulau Madura. Pemandangan tebing batuan alami yang dipadukan dengan hembusan angin laut memberikan sensasi liburan yang berbeda bagi para pengunjung. Salah satu wisatawan yang berkunjung, sebut saja Diana, mengungkapkan kekagumannya terhadap keindahan panorama alam di lokasi tersebut. Menurutnya, air terjun Toroan menawarkan suasana rileks yang sulit ditemukan di destinasi wisata lainnya. Di samping menikmati pesona keasrian lokasi tersebut, Diana juga menyampaikan harapan agar para pengunjung serta masyarakat luas yang berkunjung ya dapat bersinergi dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar, terutama jangan membuang sampah sembarangan atau makan makanan yang sembarangan juga ya. Jagalah kebersihan, jangan asal metik apa, ambil apa di daerah tersebut. Tentunya itu juga salah satu menjaga lingkungan yang bisa menyebabkan berubahnya nanti tanggapan masyarakat luas, sehingga tidak elok rasanya jika kita sebagai pengunjung melakukan yang tidak pantas di suatu tempat wisata. Dan pendengar, informasi yang hadir ke ruang dengar Anda di Sampang pagi ini.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Sampang Pagi sampai di sini kebersamaannya. Dan tak lupa pendengar, masih banyak informasi menarik nantinya akan menemani dan juga tips ke ruang dengar Anda di Sampang Siang. Dengan rekan ini saya menemani ke ruang dengar Anda dan tentunya Isakang kali ini yang bertugas di Sampang Pagi. Undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya. Selalu dengarkan RRI dimanapun kamu berada. Dan bravo buat tim RRI Sampang yang akan selalu menemani pendengar setia dimanapun kalian berada.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Cara selanjutnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu, udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: jauh 3-1 sebelum dua gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemain.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odekta Naibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odekta berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Duduk.
1: Ya, terima kasih, Sasita. Pendengar, atlet nasional Odekta Naibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odekta menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odekta berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini.

Ya, pendengar, Merdekakan 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara, menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, Merdeka Run setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3. Untuk Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Primarox 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita

0: dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Primarox 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Primarox ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI Polri dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau hal yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.

0: dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
1: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Karena sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi. Nah, saya di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa timer. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, mix.
0: Pendaftaran Primaros 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Go.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri.

0: Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu Kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali Kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
2: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
3: Loh. Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
2: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
4: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan nanti akan segera diurus.
5: Iya, terima kasih loh ini kadonya kemarin ya. Pokoknya tenang saja, saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?

Baik, pendengar, sesaat lagi kita akan mengumandangkan azan duhur untuk kawasan Sampang dan sekitarnya. Allahu Akbar.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Saudara hadirin yang saya hormati, memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat, dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah." "Baik, Bang."

ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin. Apa kata si istri? Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya. Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. Bu, ada apa? Udah Senin Kemis. Napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia... tinggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya. Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ini perempuan

0: ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 08 78 5021 1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia

dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenel, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: atau bagaimana?
1: Esteban Manabi perguruan tinggi kan untuk di Minus TKIP. Kantor Manabi kenapa jurusan PGSD? Jurusan bahasa kantor beda. Nanging kenapa durasinya tak begitu panjang, tak pas lah cuni fokus kah bersama saudara. Lakar beda kenapa?

pas laju ni fokus kah bersama saudara. Lakar beda, kenapa?

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Jadi disini senang karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan dan mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari desil 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan 1 anak 1 laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang
14: sebenarnya orang Jumpa ada sekolah di pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pilih alasan mau ke sekolah di sini?
14: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu, sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden

0: sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini. Sampai lupa makan.
3: Apa sih, Mama ini? Cerewet banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: 100,8 MHz RRI Sampang. Selamat siang pendengar, saya Rini Wahyudi kembali bersama Anda di Pro Dangdut. Edisi hari ini, hari Sabtu, di lembar ke-29 di bulan Agustus 2026.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
4: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, 44 menit melintas dari pukul 13 siang. Selamat siang untuk yang tentunya masih tune in di 100,8 MHz ya. Untuk yang Anda yang ingin bergabung, saya tunggu kebersamaan Anda di line telepon 323661 atau 323554. Selamat siang. Iya, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Dengan siapa di mana?
2: Muhammad Hasin dari Merbat Tawanya, Tes.
1: Kenapa?
2: Muhammad Hasin.
1: Muhammad Hasin di mana?
2: Di Banyuwates, Tes.
1: Di Banyuwates. Wow. Ya. Oke, ini apa kabar?
2: Ya? Ini Mbak siapa?
1: Dengan Rini di sini.
2: Oh, salam kenal Mbak Rini.
1: Iya, kenal balik Mas Hasin di Banyuwates ya.
2: Oh iya.
1: Oke, Banyuwates gimana? Cerah enggak?
2: Alhamdulillah cerah panas.
1: Cerah.
2: Di RRI bagaimana ya?
1: Cerah banget, sama lah dengan Banyuwates ya. Cuacanya panas tapi udaranya dingin gitu. Jadi iya, ya ini juga iya, hati-hati. Iya. Hati-hati untuk selalu jaga kesehatan ya.
2: Iya, sekarang musimnya pilek ya.
1: Iya, betul, pilek, batuk ya. Jadi ya jaga-jaga kesehatan lah sendiri ya.
2: Amin.
1: Oke, banyak-banyak minum air hangat, air putih, jangan sampai dehidrasi.
2: Iya, terima kasih atas perhatian.
1: Iya, Banyuwates ya, saya tuh sering banget Banyuwates. Banyuwates tuh ini kalau untuk wisata di sana ada hutan Kranepa ya.
2: Ya. Ya nih Pak, ada ketang.
1: Oh iya. Saya pernah loh ke sana.
2: Ini Pak.
1: Iya, ke Waduk Nepa. Iya, Kranepa, terus mana lagi ya? Banyuwates itu.
2: Beringkuning.
1: Ya, terus ada sekarang nih di Desa Maparan ya. Apa namanya?
2: Masaran.
1: Masaran, betul.
2: Namanya siapa? Mampir ke jalan siapa?
1: Ke tempat wisata dong.
2: Oh.
1: Gitu. Oke, Mas Hasin, ada yang ingin? Iya, betul. Betul. Oh. Ada yang mau disalamin? Lagu-lagunya dangdut, ntar lagi ada Tasya Rosmala, kemudian Imam S. Arifin, Joni Iskandar.
2: Oh, iya. Aku kasih lagu-lagunya.
1: Lagu apa?
2: Lagunya apa ya? Dari Haji Roma Irama nggak bisa ya?
1: Haji Roma Irama yang mana?
2: Lagunya... Tak dapat tidur.
1: Hah?
2: Tak dapat tidur.
1: Nggak dapat tidur?
2: Ya.
1: Kenapa nggak bisa tidur?
2: Mikirin kamu. Mikirin
1: Rini sayang. Oh gitu. Oke, nggak bisa tidur. Lagunya buat siapa?
2: Buat seseorang. Wow, pokoknya buat kamu. Enggak ya, buat pacarku yang tercinta yang mau
1: disini. Ush, buat pacarku yang tercinta.
2: Ya.
1: Oke, terus buat siapa salamnya?
2: Salamnya ya.
1: Lagunya apa? Lagunya judulnya Roma Irama, judulnya apa?
2: Selamat tidur.
1: Oh, nggak bisa tidur itu judul lagu.
2: Tak dapat tidur.
1: Tak dapat tidur. Ya. Oke.
2: Okay. Salamnya ya. Salamnya buat teman-teman RRI, selamat siang menjelang sore. Dan
1: ya.
2: Juga ada Sahdan, ada Bukron, ada Wanda, ada Rindi Sukara, ada Tessa, ada Lukman, ada Herman. Dan juga ada Mili. Pokok semuanya selamat siang menjelang sore. Spesial buat Natasha yang disebut kuning telah mendengarkan lagu ini. Dan juga salam sayang selalu. Mbak Rinya, terima kasih.
1: Oke, okay. Waalaikumsalam. Bye. Wah, oh, udah buat Mbak Rini bye lagi. Oke deh, saya masih tunggu yang ingin bergabung, silakan ya di 323661 atau 323554. Kita masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Memang sekarang ini cuaca harus kita jaga diri baik-baik, ekstra hati-hati untuk kesehatan diri dengan cuaca yang sangat panas, kemudian udara dingin, jadi ya musim flu dan batuk, kemudian ya perbanyak minum air putih agar tidak dehidrasi, kemudian juga ya hindari makanan yang berminyak-minyak gitu kan biar nggak batuk, minum vitamin, olahraga yang penting ya, itu yang harus kita jaga selalu. Oke, apapun itu yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas, sukses selalu di tempat kerja Anda. Yang lagi perjalanan juga hati-hati di jalan. Oke, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini saya putar satu lagu dari Bang Haji Roma Irama, Tak Dapat Tidur.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

0: Oke, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Yang ingin bergabung kita terima lagi di line telepon 3236661. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Mas Darwis dari Perbatu.
0: Hah?
1: Mas Darwis.
0: Mas Darwis?
1: Ya.
0: Oh, di mana Mas?
1: Di Perbatu.
0: Morbato, oke. Morbato, saya juga sering dengar loh Morbato ini. Ini daerah mana?
1: Daerah Morbato ya, Sampang.
0: Morbato Sampang ya, bukan di utara itu ya Mas?
1: Di utara.
0: Oh di utara, iya maksudnya di Banyuwates atau di Ketapang gitu?
1: Iya Ketapang ke barat.
0: Oh di Ketapang ke barat gitu ya, Morbato, oke Mas Darwis. Apa kabar Mas Darwis?
1: Alhamdulillah baik, selamat.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Ya. Sampang cerah banget nih, di sana cerah.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana?
1: Request lagu, Pak.
0: Oh, request lagu, lagunya apa?
1: Menangislah dari Mansur.
0: Menangislah dari Mansur. Oke, ya. Lagunya buat siapa?
1: Buat orang yang ngerti aja lah.
0: Hah?
1: Ya,
0: buat... ya, yang ngerti aja. Kalau yang ngerti banyak gimana?
1: Iya. Buat ini nggak apa-apa lah.
0: Oh gitu, oke. Tapi sayangnya saya nggak ngerti loh.
1: Ayo, oh, nggak ngerti kamu ya. Ya, hati-hatikan sendiri lah.
0: Oke deh, gitu aja ya.
1: Kamu oh, punya suami Pak ini?
0: Hah?
1: Punya suami kamu?
0: Oh, kedengarannya gimana?
1: Oh ya, nggak dikira lah.
0: Nggak dikira. Oke deh. Oke, lagunya ya. Mansur ya, menangislah.
1: Ya,
0: oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, dari Mas Darwis di Morbato ya, Ketapang ke barat dikit. Saya ucapkan selamat siang untuk semuanya. Selamat berapa aja di sore hari, bukan sore, siang ya, karena suasananya masih siang banget. Saya masih tunggu yang ingin bergabung, silakan 3236661 atau 3235554. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Jadi Anda bisa download di HP Android Anda RRI Digital, Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun. Jadi download RRI Digital, buka Sampang, nah Anda bisa dengarkan deh. Oke, kalau gitu gak pakai lama, kita simak aja deh. Satu lagu dari Mansur ya, dengan tadi yang di request itu judulnya adalah Menangislah. Ini saya spesialkan juga untuk yang masih tune in di 100,8 MHz.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh, alah. Pantas cepet, kamu pakai AI semua ya ini.
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak nerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul, kalau dia minang orang tolak, siapa yang mau kawin sama kere begini. Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata

Rasul, orang yang terakhir yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Cukup 30 detik.
5: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
4: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
5: budaya, dan lain-lain.
4: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
5: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
4: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
5: 30 detik untuk berbagi.
4: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: selanjutnya.
1: Selamat sore pendengar, selamat berjumpa kembali bersama saya Ratna di Sampang Sore hari ini di edisi siar ke-29 di bulan Agustus 2026 pendengar, di hari Sabtu ya, di weekend. Yang semuanya mungkin hari ini tengah di rumah atau mungkin menikmati libur ya. Semuanya tetap semangat, selamat menikmati kebersamaan keluarga atau mungkin satu lagi on the way. Selamat menikmati perjalanan Anda, mudah-mudahan semuanya lancar ya. Oke pendengar, di hari Sabtu ini seperti biasa, bukan hari Sabtu ya, seperti setiap hari jam 3 ya, Sampang Sore hadir untuk Anda. Dan untuk Sabtu kita hari ini seperti biasa tema kita Green Radio, program Green Radio. Dan kita akan mengulik tentang bagaimana menu ramah lingkungan mengurangi jejak karbon dari piring kita pendengar. Yang pasti kita akan ulas beberapa saat lagi setelah beberapa single berikut ini. Dan jangan lupa pendengar, untuk Anda bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi Area Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Untuk cuaca hari ini begitu cerah pendengar ya. Semuanya tetap semangat, jaga selalu kesehatan Anda. Dan jangan sampai lupa ya untuk perbanyak minum air putih, jangan sampai Anda dehidrasi pendengar. Tetap semangat, tetap fokus, tetap selalu jaga kesehatan ya. Yang pasti kita akan temani Anda dengan berbagai informasi. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap selalu stay di 100,8 MHz 101 karena informasi dan inspirasi.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Baik pendengar, kembali lagi masih bersama saya di Sampang Sore hari ini. Dan selamat sore bagi Anda yang baru saja bergabung ya. Kembali kita di Green Radio, pendengar program yang senantiasa mungkin mengajak kita menjaga bumi ini ya. Lewat langkah-langkah sederhana namun bermakna setiap harinya. Nah, di tema kita kali ini pendengar, menurut rumah lingkungan mengurangi jejak karbon mulai dari piring kita. Dan seringkali kita berpikir upaya melindungi lingkungan ini hanya soal menanam pohon atau memilah sampah. Padahal perubahan yang besar ini bisa dimulai dari hal yang paling dekat dengan kita ya. Yaitu apa yang terjadi di meja makan kita. Nah, pola makan, kebiasaan memilih bahan pangan yang kita lakukan sehari-hari ternyata punya pengaruh besar terhadap emisi gas rumah kaca dan kelestarian alam pendengar ya. Dan bagaimana seperti apa? Nah, kita akan mengulasnya di sore hari ini pendengar.

Baik pendengar, setiap pilihan makanan ya yang kita ambil sebenarnya adalah keputusan yang ikut menentukan beban jejak karbon di bumi kita. Apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama kita bisa memilih makanan nabati lebih banyak. Produk hewani umumnya meninggalkan jejak karbon jauh lebih besar dibandingkan sayur buah-buahan, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian. Mengurangi porsi daging dan memperbanyak serat nabati bukan hanya sehat bagi tubuh kita, tapi juga meringankan beban bumi secara nyata. Dan Anda juga bisa mengutamakan yang lokal dan musiman. Makanan yang dibawa dari jauh ini memerlukan transportasi dingin dan perjalanan panjang yang memicu emisi tinggi. Bahan pangan lokal yang sedang ini musim segar, ini murah, tidak butuh pengawet, dan mendukung petani di sekitar kita sekaligus memangkas jejak karbon pengiriman. Kita juga bisa mengurangi makanan olahan dan kemasan sekali pakai. Misalnya makanan yang sudah jadi dibekukan atau dikemas berlapis-lapis ini memerlukan energi saat pembuatan dan pengemasannya. Semakin sederhana bentuk makanannya, semakin ringan dampaknya bagi lingkungan kita, pendengar. Dan jangan buang makanan yang masih bisa dimanfaatkan. Sering ini kita lakukan, pendengar ya. Nah, sisa makanan yang berakhir di tempat pembuangan akan membusuk dan menghasilkan gas metana yang jauh lebih berbahaya daripada karbon dioksida. Masak secukupnya, simpan dengan benar, dan olah sisa makanan yang menjadi hidangan baru. Itu langkah mulia yang kita bisa lakukan, pendengar ya. Dan perubahan besar tidak harus dimulai dari hal yang rumit atau mahal. Cukup mulai dari satu piring makanan yang di meja kita. Setiap suapan yang kita pilih dengan bijak adalah dukungan nyata untuk bumi yang lebih sejuk, lestari, dan terjaga bagi anak cucu kita nanti.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Baik pendengar, masih di Sampang Sore dan kita masih lanjut perjalanan kita di radio kali ini, Hidup Tanpa Cinta. Sebuah lagu-lagu yang sangat-sangat cantik, sangat enak, pendengar suka banget dengan lagu ini ya. Oke. Masih dengan tema kita hari ini, bagaimana kita mengurangi jejak karbon dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita makan, utamanya pendengar ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya ada banyak cara yang bisa kita lakukan dengan mengurangi jejak karbon, misalnya dengan cara menghemat penggunaan listrik dan tidak menggunakan kendaraan pribadi misalnya, dan juga mungkin di khusus makanan ya. Nah, kita bisa memangkas pola makan dengan mengatur pola makan, juga dapat menghemat menggunakan air hingga 50% ya. Dan seperti kurangi jejak karbon dengan tidak membuang makanan ya, ini juga salah satu bagaimana kita untuk mengurangi jejak karbon tersebut. Jadi paling enggak kita bisa apa ya, sebelum makanan itu tidak kita makan atau mungkin masih diolah kembali. Nah, alangkah lebih baiknya ya kita harus bisa bagaimana butuh-butuh inovasi pendengar ya, bagaimana kita memanfaatkan yang ada ya. Kurangi jejak karbon dengan menjauhi makanan berkemas ya, berkemas maksudnya seperti saat ini ya, mungkin kemasan junk food mungkin, atau mungkin makanan-makanan kemasan lainnya yang sering, karena para Gen Z saat ini nih maunya simpel aja, langsung makan tanpa masak misalnya. Ini harus kita paling enggak mulai sekarang mulai kurangi kebiasaan tersebut pendengar ya. Kita harus bisa bagaimana memanfaatkan yang ada. Enggak ada salahnya lah kita kembali ya, kalau dibilang jadul sih enggak apa-apa pendengar ya, ketimbang kitanya apa ya, ini juga untuk mengurangi bagaimana lingkungan kita tetap terjaga pendengar ya. Jadi dari kita sendiri, dari lingkungan kita, untuk tidak selalu menggampangkan atau menyimpelkan. Nah, misalnya tinggal enak, tinggal sip, apa ya, kebiasaan yang mager. Nah, itu harus kita buang pendengar ya. Dengan misalnya juga minimalisir jejak karbon dengan mengkonsumsi lebih sedikit daging merah. Ini juga salah satu kita cara mengurangi asupan daging merah, merupakan salah satu cara untuk mengurangi jejak karbon tersebut. Hal ini dikarenakan produk ternak ini, terutama daging sapi, menyumbang sebesar 14,5% emisi gas rumah kaca di dunia ini pendengar. Jika Anda ingin mengkonsumsi daging merah, upayakan untuk membatasi porsinya dan jangan mengkonsumsi terlalu sering ya. Darah tinggi juga pendengar ya. Oke. Mengkonsumsi protein nabati ya, ini juga salah satu cara kita untuk mengurangi jejak karbon secara signifikan ya. Dan sebuah penelitian juga menunjukkan bahwasanya seorang yang rutin mengkonsumsi protein nabati seperti kacang, biji-bijian, ini menghasilkan emisi gas rumah kaca dengan nilai yang sangat rendah pendengar. Kurangi produk susu, ini juga salah satunya, dan makan yang kaya akan serat, ini juga selain menyehatkan. Makanan serat ini juga menunjukkan bahwa sebanyak 16.800 orang di Amerika yang mengkonsumsi makanan kaya serat meninggalkan jejak karbon dalam jumlah yang sangat rendah. Nah, gak ada salahnya nih kita diajak untuk berkebun ya, tanam makanan sendiri, misalnya sayur mayur, buah-buahan. Nah, kita bisa belajar berkebun ya, menanam makanan sendiri juga dapat membantu kita untuk terhindar dari rasa stres. Apalagi dengan menanam makanan sendiri, kita akan terlepas dari ketergantungan penggunaan kemasan plastik.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
3: Baik pendengar, 51 menit lepas dari jam 15 dan sesaat lagi tepat pukul 16 kita akan mengikuti info prima dari Persatu Surabaya. Dan usah sudah di Grandido sore hari ini, intinya bagaimana kita menjaga bumi bisa dimulai dari hal yang paling sederhana. Apa yang kita sajikan di atas piring kita, setiap pilihan makanan yang ramah lingkungan, sekecil apapun itu adalah sumbangan berharga untuk mengurangi jejak karbon dan menjaga kelestarian alam kita, pendengar. Mari jadikan kebiasaan ini sebagai bagian dari hidup kita sehari-hari demi bumi yang lebih sehat, sejuk, dan tetap indah untuk kita wariskan kepada generasi mendatang. Dan terima kasih sekali lagi, tepat pukul 16 kita akan menuju Persatu Surabaya untuk mengikuti info prima. Tetap selalu stay di 100,8 MHz Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU menjadi momentum strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi warga Nahdliyin. Sejumlah masyarakat di Kota Madiun mengajukan perubahan desil di Dinsos PP dan PA setempat. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, menjadi momentum strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi warga Nahdliyin. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
2: Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU dinilai bukan sekedar momentum pergantian kepemimpinan organisasi tokoh muda santrepreneur sekaligus founder santrepreneur Akademi Nusantara Foundation Heri Cahyo Bagustiawan menyebut Muktamar NU menjadi momentum memperkuat kemandirian ekonomi warga Nahdliyin. Menurut Heri Cahyo Bagustiawan, Sabtu siang penguatan ekonomi merupakan agenda penting yang perlu terus diikhtiarkan bersama. Ia menjelaskan semangat penguatan ekonomi telah menjadi bagian dari sejarah perjuangan para pendiri Nahdlatul Ulama.
3: Muktamar NU ini tentu bukan hanya momentum pergantian kepemimpinan. Jadi ada agenda yang juga sangat penting untuk terus kita ikhtiarkan secara bersama-sama, yaitu bagaimana memperkuat kemandirian ekonomi warga Nahdiyin. Kalau kita melihat sejarah, sebelum Nahdlatul Ulama berdiri pada tahun 1926, para kiai telah membangun beberapa gerakan penting. Ada yang disebut dengan Nahdlatul Wathan dalam spirit kebangsaan dan pendidikan. Lalu ada Taswirul Afkar sebagai ruang pemikiran dan ruang keilmuan. Lalu ada spirit namanya gerakan kebangkitan para sedekah.
2: Muktamar NU ke-35 yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang dinilai menjadi momentum strategis. Heri Cahyo berharap muktamar tersebut dapat menemukan kembali spirit Nahdlatul Tujar dalam konteks kekinian. Oni Arianto melaporkan.
0: Mendengar, beralih ke informasi selanjutnya, persiapan pelaksanaan Tuban Naik Spekta Karnival yang akan digelar malam nanti turut mendongkrak ekonomi jasa usaha rias. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
4: Persiapan pelaksanaan Tuban Naik Spekta Karnival yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Tuban membawa berkah tersendiri bagi para pelaku usaha lokal. Momen tahunan yang akan diselenggarakan malam ini sukses mendongkrak omset perias berkat lonjakan permintaan kostum karnaval. Salah satu perias sekaligus penyedia jasa sewa kostum di Tuban, Reni Jenik, merasakan langsung dampak positif dari kegiatan ini. Ia mengaku banjir orderan kostum karnival dengan kategori yang premium dengan

0: Mayoritas dibanderol seharga 1,2 juta per unit. Meski juga menyediakan berbagai pilihan baju adat tradisional, Rini mencatat bahwa kostum bertema karnival dengan desain megah tetap menjadi primadona.
1: Insya Allah banyak. Tadi ada yang maskot dadakan itu buat karnival neck juga ada.
2: Total berapa Bu kalau untuk karnival neck sendiri?
1: Totalnya 13 orang.
2: Sudah masuk 13 orang.
1: Nggih.
2: Itu semua pakai kostum karnival besar itu ya?
1: Nggih, itu yang premi-premi semua yang keluar.
0: Guna menjaga keberlangsungan usahanya di tengah persaingan yang semakin ketat, ia mengaku selalu menginovasi dengan melakukan pembaruan model serta tak berkala. TNSC sendiri merupakan agenda tahunan yang paling dinantikan oleh warga Kabupaten Tuban maupun dari luar Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Witra Adi melaporkan.
3: Mendengar sejumlah masyarakat di Kota Madiun mengajukan perubahan desil di Dinsos PP dan PA setempat karena data yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Aris Deka.
4: Sejumlah masyarakat di Kota Madiun mengajukan perubahan desil lantaran data yang tercatat dinilai tidak sesuai kondisi sebenarnya. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah perubahan dari desil rendah menjadi desil lebih tinggi. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PP dan PA Kota Madiun, Heri Suwartono, mengatakan pengajuan perubahan desil merupakan hal yang biasa dilakukan masyarakat sewaktu-waktu. Terlebih beberapa waktu terakhir terdapat pemeliharaan main maintenance data yang berdampak pada perubahan data sebagian warga. Menurut Heri, dampak perubahan data tersebut juga terjadi di Kota Madiun. Meski demikian, jumlah warga yang terdampak relatif tidak banyak, termasuk warga yang sebelumnya berada pada desil kecil namun tiba-tiba masuk desil lebih besar. Bagi masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai, Heri mengimbau agar segera mengajukan koreksi. Warga dapat membawa kartu keluarga, KK, dan kartu tanda penduduk, KTP, untuk dilakukan klarifikasi dan pengecekan ulang.
5: Sekarang kanalnya itu ada 3, kanal untuk perbaikan. Bisa dicek bansos, itu mandiri bisa. Jadi misalkan njenengan mau koreksi desilnya langsung dicek bansos itu. Bisa lewat kelurahan atau dinsos, itu kanal Sick NG namanya, itu aplikasi pengetukan. Bisa langsung ke BPS, itu untuk pengajuan koreksi desil.
4: Sementara itu, pengajuan perubahan desil yang masuk melalui Dinsos PP dan PA Kota Madiun terbilang tidak terlalu banyak. Heri menyebut rata-rata hanya sekitar 5 pengajuan per hari. Karena itu, Heri mengimbau masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan keberatan apabila menemukan data yang dirasa tidak sesuai. Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, Dinas Sosial Kota Malang memprioritaskan warga yang masuk dalam desil 1 dan 2 dalam pendataan perlindungan sosial atau Perlinsos. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Awang Sukmawan.
6: Dinas Sosial P3A42KB Kota Malang mulai mensosialisasikan aplikasi Perlinsos kepada masyarakat di seluruh kelurahan. Aplikasi tersebut digunakan untuk mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat secara mandiri, termasuk identitas warga dan kebutuhan bantuan yang diperlukan. Pendataan melalui Perlinsos mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari bantuan keras, bantuan tunai, BPJS, hingga program bantuan pendidikan seperti PIP dan KIP. Kepala Dinas Sosial P32KB Kota Malang, Sailendra, mengatakan, meski seluruh masyarakat menjadi sasaran pendataan, pemerintah memprioritaskan warga yang masuk desil 1 dan 2.
7: Tidak hanya sosialisasi, juga membantu masyarakat jika kesulitan untuk menggunakan aplikasi Perlinsos itu. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang, Pak, caranya gimana ini? Ini ada agen yang dinamakan agen Perlinsos yang membantu mereka. Agen Perlinsos itu ada yang dari tenaga kerja sosial TKS dari Dinsos, ada dari kelurahan, ada dari Babinsa, Babinkamtibmas, itu yang bantu.
6: Prioritas tersebut diberikan untuk kelompok desil 1 dan 2 dinilai menjadi masyarakat yang paling membutuhkan bantuan. Pendataan Perlinsos sendiri baru mulai diterapkan di Kota Malang tahun ini. Sementara itu, pemanfaatan aplikasi secara lebih lanjut masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Untuk sementara, Dinsos P3AP2KB masih menggunakan data desil dari P3KE sebagai salah satu dasar terkait bantuan sosial. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pengoperasian gerai KDKMP di Kabupaten Sampang hingga akhir bulan Agustus ini masih menunggu diterbitkannya peraturan presiden serta instruksi verifikasi validasi dari pemerintah pusat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ima Fadila.
8: Hingga akhir Agustus, pengoperasian KDKMP di Sampang masih menunggu perpres dan verifikasi validasi dari pusat. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di Diskoperindak Kabupaten Sampang masih menantikan petunjuk teknis berupa peraturan presiden, perpres, serta instruksi resmi dari pemerintah pusat terkait kelanjutan operasional gerai KDKMP. Kepala Diskoperindak Kabupaten Sampang, Syamsul Bahri, menjelaskan dari total target 186 KDKMP yang direncanakan terbangun di Kabupaten Sampang, saat ini sudah ada 100 unit fisik yang telah dan sedang dalam proses pembangunan.
9: Kalau kita dari pusat belum ada informasi, kalau yang kita perintah yang dalam waktu dekat ini kita harus verval untuk persiapan bahwa yang selesai itu baru kita cek. Ya, kita untuk yang verval pun masih nunggu perpres. Kita juga mau dikumpulin lagi nanti di sama Kemenko.
8: Saat ini target keseluruhan 186 titik KDKMP di Kabupaten Sampang telah terbangun, 100 lokasi sebagian telah rampung, sisanya dalam tahap pengerjaan akhir. Samsul menegaskan 100 gerai yang sudah siap secara fisik tersebut belum bisa langsung beroperasi secara resmi dalam waktu dekat. Pihaknya masih diwajibkan melakukan verifikasi validasi teknis guna memastikan kesiapan bangunan secara 100%. Mengenai kesiapan sumber daya manusia atau SDM, Samsul menyampaikan bahwa secara informal terdapat 72 calon manajer KDKMP yang telah menyelesaikan program pelatihan dan telah bersilaturahmi ke kantor Diskoperindak Sampang. Namun, hingga saat ini puluhan manajer tersebut belum mendapatkan penempatan maupun arahan tugas resmi karena masih menunggu mekanisme penugasan langsung dari pemerintah pusat. Ima Fadila melaporkan.
10: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui instansi terkait memetakan daerah terdampak krisis air bersih lebih detail untuk penanganan kekeringan lebih spesifik sesuai dengan wilayahnya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Imam Malik.
11: Dampak kemarau semakin terasa bagi warga di sebagian wilayah Kabupaten Ngawi, di antaranya di Dusun Gagan, Desa Kenongorejo, Kecamatan Beringin. Diketahui puluhan keluarga tidak lagi dapat mengandalkan sumur pribadi untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sekarang ini warga mengandalkan kiriman bantuan air bersih dari pemerintah. Wakil Bupati Ngawi Dirianto Jatmiko Antok menyampaikan pemerintah telah menyalurkan air bersih bagi warga terdampak untuk memenuhi kebutuhan air. Pemerintah melalui instansi terkait juga memetakan wilayah rawan kekeringan lebih detail, yakni pemetaan hingga ke wilayah dusun untuk mengetahui kekeringan dan potensi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
12: Saat ini jadi Pemkab ini sudah melakukan pemetaan bersama dengan BPD, Perkim, lalu juga PU. Jadi yang pertama basisnya diturunkan dari yang semula itu berbasis desa, ini berbasis dusun. Lalu ada mapping juga dari dusun tersebut yang sudah memiliki potensi pamsimas, akan tapi pada saat musim kemarau seperti ini debitnya kurang. Itu juga ada intervensi yang berbeda. Ya, lalu ada yang sama sekali, misalkan Gagan ini sama sekali, pamsimas belum, lalu juga jaringan ke rumah juga belum. Ya, ini treatmentnya ya harus mulai dari nol.
11: Untuk melanjutkan dari pemetaan ini, pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai bagi masing-masing wilayah, sehingga kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pasuruan membangun puluhan tandon air permanen di sejumlah desa terdampak kekeringan. Berikut laporan selengkapnya dilaporkan Emil Akbar.
13: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang membangun puluhan tandon air permanen di sejumlah desa terdampak kekeringan. Total ada 32 tandon yang sudah selesai dibangun dan mulai dirasakan manfaatnya oleh warga penerima manfaat. Eko Bagus Wicaksono selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mengatakan, Puluhan tandon yang dibangun ditempatkan di 13 desa yang tersebar di 4 wilayah kecamatan, yakni Lumbang, Winongan, Pasrepan, dan Kejayan.
14: Atas petunjuk Pak Bupati, atas perintah Pak Bupati, pada tahun 2026 ini untuk menyelesaikan semua keluhan-keluhan masyarakat terkait air bersih pada waktu musim kemarau. Untuk itu, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menyambut itu diperintahkan bekerjasama dengan BPBD, kita selesaikan pada tahun 2026 ini. Pembangunan tandon ini baru pertama kali, yang biasanya hanya pengadaan tandon. Tandon-tandon ini diperuntukkan memang dipermanenkan dalam rangka untuk ketersediaan air bersih pada waktu kekeringan atau musim kemarau.
13: Sementara itu, Kepala Desa Watulumbung Ahmad Ridwan mengaku berterima kasih kepada Pemkab Pasuruan yang telah membangun tandon permanen. Sebab keberadaannya sangat bermanfaat bukan hanya pada saat musim kemarau saja, namun juga bisa dimanfaatkan saat musim penghujan.
15: Di desa kami, Desa Watulumbung, ini memang rutinitas untuk masalah bencana kekeringan tiap tahun. Nah, dengan adanya bantuan air bersih dan juga tempatnya juga baru keberakan kali ini. Nah, ini kami sangat-sangat berterima kasih atas nama warga desa saya kepada dinas terkait, terutama kepada Bapak Bupati kita, Mas Rusdi.
13: Perihal besaran anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan tandon permanen, totalnya mencapai 1,1 miliar rupiah. Anggaran tersebut berasal dari APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2026. Dengan sudah beroperasinya tandon air permanen, masyarakat diharapkan dapat menjaga dan merawatnya dengan baik. Emil Abar melaporkan.
3: Pendengar, Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Cabang Ponorogo menggalang dana untuk membantu korban terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti yang dilaporkan Eka Wulan berikut ini.
16: Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Ponorogo menggalang dana secara sukarela dari para anggotanya untuk membantu para korban terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari penggalangan dana tersebut terkumpul lebih dari 16 juta rupiah. Ketua IBI Cabang Ponorogo Katmiatin mengatakan, dana tersebut merupakan hasil sumbangan sukarela seluruh anggota dan bukan berasal dari kas organisasi.
17: Kami sangat bersyukur atas kepedulian dan solidaritas seluruh anggota IBI Cabang Ponorogo sehingga dananya bisa terkumpul sejumlah 16 juta sekian itu. Kami harap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Jadi semoga semangat solidaritas seperti ini terus tumbuh di kalangan anggota IBI dan menjadi bagian dari budaya organisasi kita. Karena kami percaya bahwa kepedulian kecil yang dilakukan bersama-sama dapat menjadi kekuatan yang besar bagi kita semua.
16: Katmiatin mengungkapkan dana itu telah ditransfer kepada pimpinan daerah IBI untuk selanjutnya diteruskan ke pimpinan pusat IBI. Bantuan kemudian dilaporkan ke Kementerian Kesehatan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Bantuan yang diberikan itu berupa uang. Diharapkan bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para korban terdampak bencana di NTT. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
10: Info olahraga.
3: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, sebanyak 93 atlet pelajar dari 13 provinsi bersaing dalam kejurnas tarung derajat antar pelajar atau BHS Cup 3 2026 di Surabaya. Informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yerbu.
18: Tarung derajat kembali mengembleng bibit-bibit muda lewat kejuaraan nasional tarung derajat antar pelajar BHS Cup 2026 yang berlangsung di Surabaya 28 hingga 30 Agustus 2026. Ajang kejuaraan tingkat nasional bagi kelompok pelajar ini diikuti oleh 93 atlet yang datang dari 13 provinsi di seluruh Indonesia. Kejurnas ini diproyeksikan sebagai langkah awal untuk menjaring atlet muda berbakat yang siap ditransformasikan ke jenjang senior guna menghadapi agenda besar olahraga nasional maupun internasional. Ketua Pemprov Tarung Derajat Jawa Timur, Bambang Harya Soekartono menjelaskan ajang BHS Cup ketiga ini ditargetkan mampu mencetak atlet-atlet yang siap diterjunkan pada ajang yang lebih tinggi.
19: Ini tentu menjadi satu ajang yang dimana kita membina generasi muda untuk bibit-bibit ke generasi senior.
18: Sementara itu, apresiasi tinggi datang dari pengurus pusat tarung derajat. Sang Guru Rimba Dirgantara menyatakan pelaksanaan kejurnas tarung derajat pelajar Jawa Timur mencatatkan sejarah baru. Menurutnya, Jawa Timur menjadi pelopor penyelenggaraan kejurnas pelajar tarung derajat pertama yang digelar di luar Provinsi Jawa Barat.
20: Ini sangat apresiasi sekali dengan Pemprov Jawa Timur, khususnya Pak Bambang, untuk BHS tahap yang ketiga ini, jadi terus continue ya. Kita tahu waktu itu yang pertama juga pernah dilakukan antar master, kemudian yang kedua juga kalau nggak salah provinsi ya, kita provinsi. Nah ini yang ketiga, diharapkan terus berlanjut, kemudian dari kejuaraan ini juga muncul bibit-bibit baru khususnya untuk ke tingkatan nasional.
21: Meski kejurnas ini diperuntukkan bagi tingkat pelajar, sang guru rimba menambahkan bahwa hasil pada kejurnas ini tetap dapat diselaraskan untuk kebutuhan persiapan PON mendatang. Diharapkan sinergi pembinaan atlet muda ini terus berlanjut demi mencetak atlet-atlet tarung derajat berprestasi yang mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Faris Yarbo melaporkan.
3: Pendengar, Ketua KONI Sidoarjo terpilih Raffi Wibisono menegaskan bahwa pembinaan dan kesejahteraan atlet menjadi prioritas utama dalam program kerjanya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
22: Ketua KONI Sidoarjo terpilih Raffi Wibisono menegaskan atlet menjadi prioritas utama dalam program kerjanya. Fokus diarahkan pada pembinaan berkelanjutan, terutama atlet usia produktif untuk mencetak prestasi sekaligus memperkuat regenerasi. Selain pembinaan, KONI akan memperhatikan kesejahteraan atlet, termasuk masa depan setelah mereka mengakhiri karir kompetitif. Atlet diharapkan tidak hanya mendapat dukungan saat berprestasi, tetapi juga memiliki bekal untuk menjalani kehidupan setelah pensiun.
23: Nantinya saya akan membuat atlet unggul Sidoarjo juara. Jadi kita juga memperhatikan atlet dari masa produktif hingga nanti setelah masa sudah tidak produktif, harus kita jamin kesejahteraannya.
22: Program tersebut menjadi bagian dari upaya Raffi membangun ekosistem olahraga yang berorientasi pada prestasi sekaligus keberlanjutan karir atlet di Sidoarjo. KONI Sidoarjo juga mendorong pembinaan yang lebih terarah bersama cabang olahraga sehingga potensi atlet dapat dikembangkan sejak usia produktif hingga bersaing di tingkat regional, nasional maupun internasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Presiden Madura United menilai persiapan tim menghadapi kompetisi Super League menunjukkan perkembangan yang positif. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Tagok Annovantrian.
24: Pelatih Madura United Jose Gomez memuji penampilan anak asuhnya setelah meraih kemenangan 3-1 atas Borneo FC dalam laga uji coba saat pemusatan latihan di Yogyakarta. Hasil tersebut dinilai menjadi modal positif bagi Laskar Sapekrab sebelum menghadapi kompetisi Super League.
25: Kita mungkin dia suka dari menit awal, kita main bagus, kita dapat setelah kita gol, setelah itu karena kita menang sedikit, karena Borneo punya kualitas juga, seperti tahun lalu mereka berikan kekuatan, mereka di papan atas juga. Di babak dua, setelah kita ganti cara bermain, kita kelihatan seperti Madura main tahun ini memang agresif, kreasi cepat kalau kehilangan bola juga. Terus dia tidak mau kita ulang seperti tahun lalu, berapa masalah juga.
24: Sementara itu, Presiden Madura United Asanul Kossasi menilai persiapan tim menghadapi kompetisi Super League menunjukkan perkembangan positif. Dirinya melihat pelatih mulai menemukan komposisi dan formasi yang sesuai dengan karakter pemain yang dimiliki. Menurutnya, keputusan menempatkan Balotelli sebagai pemain sayap mampu memberikan dampak positif terhadap permainan Madura United.
26: Saya lihat uji coba kali ini pelatih memang memberikan satu formasi yang bagus di babak kedua, di mana Balotelli ditempatkan sebagai sayap dan mencoba Dede Rosadi di bek kiri. Ternyata semuanya jalan. Memang sudah kelihatan pembentukan tim ini, tinggal kita tunggu nanti perannya Jordi, peran Lulinya yang belum main ya. Insya Allah kedalaman tim ini insya Allah bagus.
24: Asanul optimis kedalaman skuad Madura United akan menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi kompetisi yang panjang. Ia menilai kombinasi pemain yang ada saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda positif dalam proses persiapan tim. Madura United masih menyisakan satu laga uji coba lainnya dalam rangkaian pemusatan latihan di Yogyakarta sebelum bergulirnya kompetisi Super League mendatang.
10: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima hari ini, kita dengarkan paket feature selengkapnya disampaikan Anne Kusuma.
27: Beberapa tahun terakhir, areal tanaman kopi rakyat di lereng Gunung Kelut, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kian tergerus oleh berbagai komoditas lain seperti kakao, cabai, nanas, tebu, hingga tanaman hortikultura. Rendahnya harga jual membuat sejumlah petani sebelumnya menganggap komoditas kopi tidak lagi menjanjikan. Namun, sejumlah petani terus berupaya untuk menghidupkan kembali komoditas kopi dengan membangun rantai usaha dari hulu hingga hilir, mulai dari budidaya, pengolahan, hingga pemasaran produk kopi secara mandiri. Salah satunya adalah Agus Endra Bayu, petani kopi di perkebunan Lereng Blut, Kabupaten Kediri, yang kepada RRI menjelaskan bahwa kopi masih bisa menjadi salah satu penopang ketahanan ekonomi masyarakat di kawasan pinggiran Kelut. Karena itu, petani berupaya mengembalikan kejayaan kopi di wilayah tersebut meski saat ini baru sekitar separuh hasil panen dari total 150 hektar areal perkebunan yang mampu ditampung dan diolah secara mandiri.
0: Tidak lepas dengan sejarah juga, sebab di sini kopi itu sejak peninggalan era penjajahan Belanda itu sudah ada di sini. Jadi penduduk di sini itu bisa dibilang hanya sekedar meneruskan dari peninggalan nenek moyang kita yang dulu itu. Yang pertama, kopi memang potensi di sini. Nah, itu kan lambat laun kan untuk lahannya kan tergerus dengan tanaman yang lain di Bungpa dan dijadikan kebun cabai dan sebagainya. Untuk kopi, itu saya kangen banget untuk kopi. Masalahnya saya mau kembangkan lagi. Terus saya bilang ke anggota yang lain itu, kita kembangkan kopi lagi lah. Kita kembalikan kejayaan kopi lagi. Nggak lepas dari adanya sekretariat berupa saung ilmu. Dari saung ilmu itu tadi, kebetulan saya yang membidangi di perekonomian. Dan saung ilmu itu ada beberapa sub. Saya sendiri yang pegang di perekonomian. Hasil produk dari sub perekonomian, adanya KSM itu tadi, kelompok swadaya masyarakat. Dari KSM, itu baru punya sub sendiri-sendiri, cabang kecil-kecil, yaitu KUB, kelompok usaha bersama, termasuk di kopi, di abon cabai, terus di kedai, ada di peternakan walaupun sempat gagal itu. Itu juga maksudnya di ranah perekonomian masyarakat gitu. Karena pasca erupsi itu memang pemulihan perekonomian masyarakat yang habis terkena bencana itu. Karena yang pertama kali kita tuju itu kan ekonomi dulu lah.
27: Bagi Agus, upaya mengolah dan memasarkan kopi secara mandiri dilakukan untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap para tengkulak. Langkah tersebut dinilai dapat membantu petani mengendalikan nilai jual produk sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi harga di pasaran.
0: Untuk panen atau pasca panennya itu dimulai untuk kopi, di sini kan robusta mayoritas ya. Nah, itu dimulai di bulan Juli itu sampai Agustus sebetulnya. Ada yang lebih sih, tergantung dengan kopinya itu lebat apa enggak. Habis itu kita proses di sini, kita proses kopinya itu menggunakan honey sama natural. Jadi menggunakan sistem kering, bagian yang bisa kita tampung di KSM, karena masih banyak juga yang sebagian lagi itu masuk ke tengkulak. Itu tradisi lama juga, yang sebetulnya jujur kita perangi sebetulnya. Kalau bisa, petani itu bisa mandiri untuk permodalan, bisa menampung semua hasil panenan juga, terlepas dari para tengkulak, karena beberapa budaya yang ada di sini, yang dari dulu itu banyak petani yang dikalahkan dengan adanya sistem ijon itu tadi.
27: Sementara itu, Ahmad Malidin, pendamping petani, turut mengatakan bahwa upaya menggairahkan kembali komoditas kopi telah dilakukan bersama sejumlah lembaga dan kelompok swadaya masyarakat. Pengolahan kopi menjadi salah satu usaha yang menunjukkan perkembangan signifikan di antara berbagai usaha yang dikembangkan oleh kelompok tani.
1: Jadi 2014 itu kan terjadi musibah bencana yang termasuk itu kategori bidang nasional. Ya, ini adalah erupsi Gunung Telur. Nah, dari situ kemudian kan otomatis keadaan perekonomian masyarakat sini itu kan otomatis hancur. Nah, untuk kemudian dari situ ada semacam tagar bencana dan kemudian ada pendampingan itu untuk menyentuh 4 sektor, yakni perekonomian, terus kemudian kesehatan, keagamaan, dan pendidikan. Nah, untuk sektor perekonomian itu sendiri, itu ada program yang namanya Sudah Berdaya melalui pendampingan kepada kelompok tani warga setempat.
27: Kegiatan pengolahan sekaligus menjadi tempat penampungan hasil panen telah berlangsung sejak tahun 2017 silam. Biji kopi dibeli dari perkebunan petani dengan harga di atas pasar, khususnya hasil panen yang dipetik secara selektif, yaitu hanya memilih buah yang telah berwarna merah dan juga matang sempurna.
1: Mulai awalnya itu ada peternakan, kemudian ada semacam pinjaman modal untuk pertanian cabai dan sebagainya. Tapi untuk yang lebih menunjukkan kemajuan yang signifikan itu dari kopi itu sendiri. Karena kita tahu sendiri bahwa untuk kebun dan tanamannya kopi itu milik anggota. Cuma dari situ kemudian oleh kelompok itu ditambung. dibeli dari atas harga pasar. Dengan tujuan satu, memberikan motivasi kepada petani kopi. Kedua, juga ada sisi pendidikannya.
27: Kini setidaknya terdapat 5 varian kopi bubuk hasil olahan petani setempat, termasuk jenis Robusta, Liberica, dan juga kopi luwak. Produk dikemas dalam ukuran 250 gram dengan harga berkisar antara Rp10.000 hingga Rp75.000. Setiap tahun, rata-rata sekitar 2 ton kopi berhasil dipasarkan. Di tengah tantangan cuaca, fluktuasi harga, persaingan komoditas, maupun melemahnya nilai rupiah saat ini, para petani terus merawat harapan agar kopi kembali menjadi sumber penghidupan sekaligus bagian dari identitas masyarakat di lereng Gunung Kelud, Kabupaten Kediri. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan.
3: Pendengar, demikian info Prima hari ini edisi hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Nita Silvia, Dokumentasi Fahri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
10: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh, alah. Pantas cepet, kamu pakai AI semua ya ini.
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sidik aja deh, karena aku udah siap kan.
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Baik mendengar, masih di Sampang sore hari ini di menit yang ke-52 lepas dari jam 16. Masih banyak informasi akan kita hadirkan untuk Anda pendengar ya. Dan seperti informasi berikut, di mana dalam upaya pembentukan karakter mahasiswa baru, anggota Koramil 0829 Garing 01 Kota Bangkalan memberikan pembekalan pendidikan karakter dan budi pekerti luhur kepada 280 mahasiswa baru Universitas Mudia Husada Madura atau NHM. Kegiatan pembekalan ini berlangsung pada Jumat kemarin dan kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kedisiplinan, etika, serta wawasan kebangsaan sejak dini guna mempersiapkan mental mahasiswa dalam menghadapi dunia perkuliahan. Dan pelaksanaan pembinaan dipusatkan di pelataran parkir kantor Dinas Perhubungan di Kecamatan Bangkalan, maksudnya di Kelurahan Melajah Bangkalan. Dalam kesempatan tersebut, Babinsa Kelurahan Melaja Serka Hendra Dwi F bersama Serka Syafi'i dan Serka Mustaqim memberikan materi ruang dan latihan fisik secara terukur untuk melatih kekompakan serta kepemimpinan para peserta. Dan tentunya ini juga diharapkan pembekalan ini dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, meningkatkan kedisiplinan dan juga tanggung jawab, serta memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan agar dapat diterapkan mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari maupun selama mengikuti kegiatan perkuliahan.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau gak beli barangnya baru, kayaknya gak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Baik pendengar, tepat pukul 17 saatnya Cek Fakta, di mana beredar surat edaran tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh karena demonstrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau Distrik Provinsi DKI Jakarta. Faktanya dilansir dari akun Instagram @disdikdik, ini informasi pada surat tersebut merupakan informasi palsu atau tidak benar. Distrik DKI mengimbau untuk jangan mudah percaya pada surat stempel, tanda tangan, atau logo yang dapat dipalsukan. Selalu dilakukan verifikasi melalui kanal resmi instansi terkait.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
3: Aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Allah sediakan pahala yang begitu melimpah bagi orang yang senang baca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca itu satu huruf saja dari kitab Allah, falahu asyru hasanat, dia akan dapatkan 10 kebaikan. Dan berita baiknya, adapun orang yang terbata-bata saat dia mulai belajar membaca, kata Nabi, orang ini minimal dapat 2 kali pahala orang yang lancar. Kalau Nabi sudah menawarkan, antum enggak lancar saja, pahala dilipatkan akan. Kalau dengan semua motivasi itu, belum tersentuh juga baca Quran, dengan cara apalagi mesti dimotivasi? Pahala sudah digandakan.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Baik pendengar, masih di Sampang Sore hari ini di hari Sabtu ya, 29 Agustus 2026 pendengar. Masih satu jam acara ini, Sampang Sore datang untuk Anda pendengar, dan tentunya berbagai informasi masih akan kita berikan untuk Anda pendengar. Anda juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Semuanya yang saat ini, malam minggu sekarang ternyata pendengar ya, yang hendak keluar rumah sekali lagi ya, pastikan semuanya sebelum Anda meninggalkan rumah, pastikan semua kondisi rumah aman, seperti kunci pintu, nah jendela, atau mungkin apalagi berangkatnya semua bareng keluarga karena malam minggu mungkin healing atau jalan-jalan kemana kek Miko misalnya ya. Nah, periksa kembali nih seperti kompor, alat-alat elektronik lainnya, maksudnya alat-alat elektronik yang mungkin bisa membahayakan pendengar ya, paling tidak lebih baik menghindari, lebih baik mungkin Anda bisa memantau kembali ya, melihat kembali sebelum Anda bepergian atau sebelum Anda meninggalkan rumah. Mungkin saat ini malam ini mungkin akan OTW karena besok libur. Nah, sekali lagi periksa kembali sebelum Anda meninggalkan rumah Anda pendengar. Selain itu juga cek kendaraan juga, itu penting banget pendengar ya. Oke, yang pasti tetap ikuti saran kami, dan yang pasti akan juga akan hadir beberapa informasi. Tetap selalu stay tune di 100.8 MHz Pro 1, kan informasi dan inspirasi.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.

pendengar, kembali lagi masih Wanasa Aratna di sini ya, di Sampang sore hari ini, di sore ceria pendengar ya. Tanpa batas waktu. Bagaimana dengan lagu ini? Pasti kalau kita dengarkan lagu Tanpa Batas Waktu ini, kita teringat pada sebuah sinetron pendengar ya, di salah satu televisi swasta yang lumayan viral waktu itu ya, dan sampai saat ini pun pemeran utama cowoknya identik dengan nama di sinetron tersebut ya. Kita sebut saja Mas Aldebaran ya. Waduh, yang aktor yang satu ini pendengarnya memang apa ya, melekat banget di hati para mama ya. para kaum hawa ya, apalagi sekarang juga masih membintangi di salah satu sinetron yang juga sama sih kayaknya, dengan versi yang berbeda tapi rada mirip sih pendengar ya. Nah, kalau ngomongin ini lagu Tanpa Batas Waktu, seperti yang saya bilang tadi ya, pasti kita bawaannya flashback ke sinetron saat itu ya. Kita bisa membayangkan mungkin, atau flashback kembali dengan sinetron tersebut. Nah, memang sebuah lagu pendengar ya, kadang-kadang ini bisa memutar kembali pikiran kita di kala itu ya. Mungkin ada momen atau mungkin kenangan dengan lagu-lagu apapun itu, lagu apapun itu pendengar ya, pastilah kita semua punya kenangan dengan lagu ya. Dan apapun itu ya, namanya juga kenangan. Entah itu kenangan bahagia, kenangan menyakitkan, atau kenangan yang sangat-sangat membuat kita ya seperti itulah. Oke, pendengar pasti sekali lagi memang lagu ini memang membawa apa ya, merupakan apa ya, lu kadang berisikan isi hati, kejadian yang para penciptanya ini, kalau seorang seniman ya, kalau kita misalnya membayangkan atau mungkin kejadian atau mungkin apapun itu bisa dituangkan dalam sebuah lagu pendengar. Nah, nggak ada salahnya nih, misalnya Anda nih ya, Anda juga bisa pendengar menciptakan lagu ya, dengan misalnya yang terjadi saat ini atau momen bahagia, momen apapun itu bisa dituangkan melalui ekspresi kita, baik itu di karya seni, dilukis misalnya, tari misalnya, atau lagu seperti baru saja pendengar ya. Bagaimana kita mengapresiasi ya apa yang kita alami pendengar. Jangan sampai apa yang kita alami itu dituangkan atau diapresiasikan dengan hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang mungkin membahayakan Anda, apalagi sampai ke narkoba atau mungkin ya yang membuat kita semua rugi pendengar, bukan hanya Anda tapi keluarga juga, Anda juga rugi pendengar. Jadi kalau Anda misalnya mempunyai problem atau apapun itu, alangkah lebih baiknya mungkin kita jangan sampai dengan adanya yang terjadi, nah justru ini membuat Anda semakin hancur. Lebih baik ambil hikmahnya, dan kita harus bisa lebih baik lagi pendengar. Dengan lagu misalnya, nah Anda gak ada salahnya mencoba pendengar ya. Oke, di Sampang sehari ini Anda bisa bergabung pendengar ya, di 0323 332601 atau di 332554 pendengar. Bisa berkirim salam atau sekedar bercerita, atau mungkin punya kisah yang menyenangkan yang buat Anda mungkin happy, atau mungkin apapun itu pendengar ya, Anda bisa bergabung di sini, atau mungkin pengen salam-salam saja, monggo dipersilakan. Sambil menunggu penelpon yang akan masuk, kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
4: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

pendengar masih di Sampang Sore. Diinformasikan untuk jadwal sholat Isya untuk hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026 pada pukul 18.39. Sekali lagi untuk jadwal sholat Isya untuk hari ini di 29 Agustus 2026 pada pukul 18.39.

Baik pendengar, masih di Sempang Sore. Di sore hari ini, destinasi wisata alam air terjun ya Torwan yang terletak di Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang ini terus menjadi daya tarik utama bagi para pelancong lokal maupun luar daerah. Keunikan aliran air terjun yang jatuh langsung ke bibir pantai ini menjadi tempat ini sebagai salah satu ikon pariwisata unggulan di Pulau Madura. Pemandangan tebing, batuan alami yang dipadukan dengan hembusan angin laut yang memberikan sensasi liburan yang berbeda bagi para pengunjung. Dan bahwasanya keindahan air terjun ini juga sangat luar biasa karena jarang sekali ada air terjun yang muaranya langsung berbatasan dengan laut lepas. Suasananya pun juga sejuk dan sangat cocok untuk melepas penat bersama keluarga. Dan banyak pendengar ya, para pelancong yang datang tidak hanya dari dalam kota saja, tapi dari luar kota pun, bahkan untuk turis pernah juga langsung ke lokasi atau ke air terjun menikmati keasrian dan pesona air terjun Torwan pendengar ya. Dan pemerintah juga bersama pengelola setempat terus berupaya meningkatkan fasilitas pendukung dan keamanan bagi para wisatawan. Dan ini juga diharapkan dengan meningkatnya kesadaran publik dalam menjaga alam, wisata air terjun ini dapat terus menjadi destinasi favorit yang berkelanjutan di Kabupaten Sampang. Dan informasi ini sekaligus informasi terakhir di Sampang Sore hari ini pendengar. Yang pasti masih banyak program lainnya akan ada untuk Anda, dan sesaat lagi tepat pukul 19 kita akan menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta. Saya Ratna undur diri, terima kasih atas kebersamaannya. Pastikan Anda selalu bersama kami di RRI Pro 1 Keinformasian Inspirasi. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity

0: Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
1: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
0: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
1: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
2: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
1: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi, Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
4: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
5: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
4: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi, sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
6: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
4: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
7: Ini tahun ini lah, tahun ini parah.
3: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
7: Dekat sebulan tiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
3: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur. Setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
7: Kering. Ini mungkin betul. Sama di atas.
8: Lah sebulan?
7: Lebih kurang lah. Mengkering enggak tidak. Beda untuk apa tak cukup.
3: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nur Sahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
9: Yang pertama kita utamakan satu memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan. Misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki. Mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Maksudnya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, ada ini yang lapor cuma satu. Cuma kita pelanggan itu kita kasih semua lah, segitu kan mereka.
3: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
10: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
11: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
10: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
12: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
10: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
8: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
13: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya bisnya sudah apa elektrifikasi.
8: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
14: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
8: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
15: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari 4 hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Sekarang setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Untuk bisa mengejar, tentunya ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasa Raharja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Mirapli Likiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Pro 1 RRI sumber kebenaran informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mimbar agama Islam bersama Ustadz Ahmad Said Samsuri dengan topik kualitas ibadah di akhir zaman. Pro
1: 1. Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pendengar dan pemirsa Pro 1 yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tema kita kali ini adalah merupakan, yakni kita memang ya ngeri-ngeri sedap, tapi kita sudah termasuk umat yang terakhir. Baginda Rasul merupakan nabi terakhir, berarti di akhir zaman. Dan umat Nabi Muhammad merupakan umat yang terakhir pula. Umat yang memang kalau kita lihat kekuatan fisik, kekuatan dan lain-lain dibandingkan dengan umat-umat terdahulu itu jauh di bawah mereka, di jawah umat-umat terdahulu. Namun demikian, salah satu keistimewaan dan keunggulan serta prioritas yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, kepada berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah bahwa kita walaupun berada di akhir zaman, kita walaupun berada di dengan kondisi kekuatan baik ibadah ataupun yang lainnya jauh di bawah mereka, di bawah umat-umat terdahulu, tapi manfaat dan kualitas di mata Allah berupa pahala dan dampak-dampaknya serta pengaruh kepada bagaimana kondisi, bagaimana derajat mereka nanti di hadapan Allah di akhir, di hari kiamat, itu jauh di atas mereka, melampaui mereka. Nah, yang akan kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah khusus umat Nabi Muhammad, khusus kita yang berada di akhir zaman. Kalau kita mungkin yang lahir di era 70-an, lahir di era 80-an, lahir di era 80-an ini masih merasakan bagaimana perbedaan usia muda kita sejak anak-anak kita dulu dengan masa remaja dan usia anak-anak zaman sekarang, yang zaman now. Kita sebut sekarang zaman generasi Z, atau bahkan ada yang mengatakan kita itu adalah merupakan anak-anak kita sekarang, atau pemuda-pemuda, anak-anak serta pemuda sekarang, hal disebut dengan generasi strawberry. Artinya apa? Generasi strawberry merupakan generasi yang kalau dilihat begitu cantik, begitu indah, sangat mengagumkan. Tetapi ketika sudah kena pencet sedikit, maka akan lembek. Artinya apa? Anak-anak sekarang beda kekuatannya dengan masa remaja kita yang lahir di usia 17 dan 80-an. Anak-anak muda sekarang itu ya mudah cengeng, mudah cemen, dan seterusnya. Nah, di zaman saat seperti ini, di zaman digital, di zaman perkembangan teknologi luar biasa semacam ini, maka akan muncul juga fitnah-fitnah akhir zaman, yakni fitnah terhadap budaya, fitnah terhadap keberlangsungan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam akan kami sampaikan kepada pemirsa sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, "I'tamiru bil ma'ruf wantahu 'anil munkar." Tetaplah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kepada umat-umatnya, kepada kita semua, tetaplah kalian tegak lurus dan jangan pernah bergeser dari amar ma'ruf nahi munkar. Ayo tetap, kata Rasulullah, "I'tamiru bil ma'ruf." Tetaplah kalian beramar ma'ruf, perintahkan yang baik, sampaikan yang baik, sampaikan kebenaran. Wantahu anil munkar, dan semampu kita juga harus intahu anil munkar, mencegah kemungkaran yang akan terjadi. Kenapa kata Rasulullah? Hatta idza ra'aita syakhsan muta'an. Hingga kalian nanti ketemu dengan akhir zaman. Di mana ciri-ciri akhir zaman itu adalah syakhsan muta'an, kekikiran yang dituruti. Kikir, orang pelit, merasa eman dengan hartanya, merasa individualisme. Kemudian dari sifat individualisme itu akan berpikir tentang dirinya dan keluarganya saja. Jauh dari bagaimana mengembangkan masyarakat atau membantu orang lain. Ini disebut dengan syukhon mutwaan, kikir. Kita bandingkan dengan zaman zaman sekarang dengan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman baginda Rasul sebagai contoh, para pendengar dan pemirsa sebagai contoh, zaman baginda Rasul, Rasulullah bersabda, ajilul asya qoblal isya. Dahulukan makan malam qoblal isya, sebelum salat isya. Salat isya Rasulullah dan bersama para sahabat itu di Masjid Nabawi bersama baginda Rasul. Salatnya Rasulullah mengatakan kepada sahabat, ajilul isya, ajilul asya. Dahulukan, segerakan kalian makan malam sebelum salat isya. Para hadirin dan para pemirsa, ini memang kalau kita lihat dari sudut medis kesehatan, ini memang baik secara medis Rasulullah menyampaikan, tetapi di balik itu ada sebuah strategi bagi Rasul. Mengapa Rasulullah memerintahkan sahabat untuk ajilul asya, qoblal isya? Dahulukan, segerakan makan malam sebelum salat isya. Karena Rasulullah membangun kebersamaan di situ dan membangun untuk saling membantu satu sama lain. Sahabat baginda Rasul tidak semuanya kaya. Rata-rata dari mereka itu adalah kelas menengah ke bawah, artinya cukup atau bahkan kekurangan di dalam makan, di dalam makanan. Maka tradisi yang dibangun oleh baginda Rasulullah pada saat itu adalah setelah makan bersama keluarga sebelum sholat isya, ba'da maghrib makan bersama keluarga, maka para sahabat itu terbiasa sisa-sisa dari makan bersama keluarga, entah satu porsi atau apapun yang menjadi sisa, dua porsi atau setengah porsi pun, ia bawa ke masjid dan diinjistegahkan kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang belum memiliki makanan untuk malam itu, saling berbagi. Ini tujuan politis atau tujuan strategi Rasulullah di dalam hadis Rasulullah tadi, dahulukan makan malam sebelum sholat isya, karena isyanya biar sisa makanannya bisa dibawa ke masjid dan bisa diberikan kepada sahabat yang kelaparan atau belum mendapatkan makanan pada malam itu. Kita sekarang bandingkan, atau masih masa remaja kita belum ada kulkas, bandingkan dengan budaya masyarakat sekarang. Sudah luar biasa. Makanan satu hari, sisa-sisa makanan, ya tidak keluar, tapi disimpan di lemari es. Kemudian besok harinya juga begitu. Dan seterusnya. Jadi kesempatan untuk berbagi sudah mulai berkurang. Syukhon moto'an. Orang kikir yang dituruti. Itu kata Rasulullah, akhir zaman akan muncul semacam itu. Kemudian yang kedua, wahawan mutaba'an. Dan hawa nafsu yang selalu dituruti. Dituruti apa yang tidak, apa kemaksiatan apa di zaman sekarang yang tidak mudah. Cukup dengan ya handphone, cukup dan lain-lain. Begitu mudah sekarang. Wahawan mutaba'an dan hawa nafsu yang diikuti, kita bisa melihatnya sekarang ini. Anak remaja sudah mulai luar biasa pergaulannya. Yang tua pun juga begitu. Kemudian, wadunya muksaratan dan dunia yang didahulukan, muksarat, yang mempengaruhi. Artinya orientasi masyarakat pada saat itu adalah materi. Materi. Sepinter apapun, sealim apapun, sekaliber siapapun, ketika tidak punya materi, maka kapabilitas serta kapasitasnya tidak begitu tinggi di mata masyarakat. Kemudian, wa ijaba kulli dhira'in bira'ih, kata baginda Rasul. Yang terakhir, wa ijabu, orang berpendapat dan selalu, ketika berpendapat, orang itu akan selalu mempertahankan pendapatnya dan merasa takjub dengan pendapatnya, merasa unggul pendapatnya daripada orang lain. Ini kita bisa lihat bagaimana hiruk pikuk zaman sekarang tentang, ya, kata saya, kata-kata itu. Kemudian, ketika kita bertemu dengan zaman seperti itu, kata baginda Rasul, fa'alaika binafsik, maka teguhkan pendirianmu. Fa'alaika binafsik, maka teguhkan pendirianmu. Wada'anka al-awam, dan tinggalkan masyarakat awam yang seperti tadi itu. Wada' binafsik, artinya uzlahlah. Teguhkan pendirianmu, dan pegang pendirianmu dengan syariat agama Islam, tinggalkan mereka, tinggalkan budaya mereka, tinggalkan kebiasaan mereka, jangan ikut campur dengan kebiasaan yang sudah Allah, yang Rasulullah sebutkan tadi. Kemudian, fa innami waraikum ayyamu sabri, Karena ketika sudah suasana seperti itu, awan muttaba'an, awan nafsu yang luar biasa dituruti. Kemudian orang-orang sudah semuanya sudah kurang empati dan kepedulian kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, materi menjadi junjungan, materi menjadi junjungan, dan orang semuanya mengagumi pendapatnya sendiri, maka di saat itulah merupakan masa-masa kesabaran. Ayyamus sabr, begitu kata Rasulullah. Kita harus benar-benar bersabar. As-sabru fihinna mislul qabdi al-jam. Kesabaran pada saat itu ibarat memegang bara di dalam api. Bara api, kita menggenggam bara api. Bagaimana bara api? Ketika kita genggam dengan kuat, maka tangan kita akan terluka, terbakar. Ketika dilepas, bara apinya akan mati. Kemudian, kata Rasulullah SAW, dilanjutkan oleh baginda Rasul, keunggulan pada masa itu adalah lil amili fihinna misla ajri khamsina rujulan ya'maluna misla amaliki. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, amal perbuatan, amal soleh yang dilakukan oleh umatku pada saat itu setara dengan 50 orang yang beramal seperti yang ia lakukan. Semisalnya, satu amal ibadah, satu amal soleh yang dilakukan pada zaman fitnah itu, pada zaman kesabaran itu, setara dengan amal ibadah yang dilaksanakan oleh 50 orang yang semisal. Para sahabat terkejut. Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, 50 orang, iya. 50 orang, amal sholat seorang di saat itu sama dengan sholat 50 orang yang semisal pada saat ini, kata Rasulullah SAW. Rasulullah menjelaskan seperti itu, maka para sahabat, ya bukan proses bertanya, ya Rasulullah, ajru khamsina rajulan minna aw minhum. Pahala 50 orang yang dilakukan oleh seorang pada zaman itu, minhum, apakah setara dengan amal mereka pada zaman itu, atau minna, setara dengan amal ibadah para sahabatmu ini, ya Rasulullah, kami para sahabatmu ini, ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Faqala, oleh seorang pada zaman itu, minhum, apakah setara dengan amal mereka pada zaman itu, atau minna, setara dengan amal ibadah para sahabatmu ini, ya Rasulullah, kami para sahabatmu ini, ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Faqala, ajru khamsina minkum, setara dengan 50 amal ibadah minkum dari kalian, wahai sahabatku. Artinya apa? Amal ibadah pada saat itu, ya wahai para pemirsa, kata Rasulullah, setara dengan 50 amal para sahabat bagi Rasul. Salat pada zaman fitnah, salat pada zaman kesabaran itu, seorang yang sedang salat setara dengan salatnya 50 Abu Bakar. Setara dengan salatnya 50 Sayyidina Umar. Setara dengan salatnya 50 Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain. Masya Allah, itu keunggulan dan keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita semua. Pada generasi Z, jangan berputus asa untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Jangan pernah kita putus patah hati dan patah harang. Situasi apapun yang terjadi pada saat ini, ayo kita tetap tegakkan amar ma'ruf dan kita tegakkan pula nahi munkar. Agar apa? Amal ibadah kita setara dengan 50 para sahabat.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, Pro 1, Kanal Informasi,

0: selanjutnya. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan

0: menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi

0: kabarnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenel, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Bersama dengan saya Tohir yang akan menemani Anda di malam ini. Dalam Sampang Malam ini, edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Malam Minggu, malam yang membahagiakan. Malam yang penuh dengan harapan, penuh dengan apa nih ya? Penuh dengan cerita, penuh dengan bahagia, apalagi. Tentunya saya ucapkan selamat malam, selamat menikmati malam minggu, malam yang asik, malam yang membahagiakan bersama dengan orang-orang terkasih dan tercinta di sekitar kita, baik itu keluarga, saudara, ataupun teman-teman, sahabat di sekitar kita. Mendengar Rosa, kau mengawali jumpa kita di Sampang Malam ini. Dan tentunya masih ada tembang-tembang lain yang bakal kami hadirkan ke ruangan Anda, yang pastinya tembang pop. Ada Ernie Ku dicerat, ada juga apa nih, Bersamamu Jazz. Lagu Jazz ini, dari Jazz Bersamamu ini, dirilis pada tahun 2023. Ada juga Yuni Shara yang duet dengan Raffi Ahmad, Cinta Ini. Wow, penuh dengan cerita nih ya. Nanti ada Vageto, Sahabat Yang Mengerti Aku. Pokoknya tembang-tembang yang penuh dengan cerita indah, cerita yang membahagiakan di malam ini. Padahal termasuk juga informasi yang bakal hadirkan ke ruang dengar Anda, yang dirangkai dari rnd.co.id, bahwa Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif memperkuat kapasitas pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Solok nih ya, Sumatera. Wah, mungkin ini hanya sebagai contoh nih ya, dalam penguatan melalui EdCamp Scale of Lab yang diikuti oleh 50 peserta selama 2 hari. Program tersebut merupakan bagian dari Ekraf Peduli Putih Bersama Bangkit Berdaya untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Dari 50 peserta, sebanyak 32 ini merupakan pelaku ekonomi kreatif sektor kuliner. Pendengar, sementara itu 18 peserta lainnya merupakan mahasiswa dan juga talenta muda bidang periklanan, deputi bidang kreativitas media Kemenkraf Cecep Rukandi ini mengatakan peningkatan kapasitas SDM penting untuk keberlanjutan usaha kreatif. Pendengar, peserta mendapatkan pembekalan mengenai pengembangan merek, terus pembuatan konten kreatif, serta memanfaatkan media digital. Mereka juga mempelajari strategi mengemas produk, baik itu produk lokal melalui cerita dari komunikasi visual yang menarik. Pendengar, Direktur Periklanan Kemenkraf Andi Ruswar ini berharap keterampilan tersebut dapat langsung diterapkan peserta setelah pelatihan. Ia menginginkan pulang membawa kemampuan baru, karya baru, dan membangun kolaborasi untuk membuka peluang. Melalui kolaborasi dengan Notified Aid Program Bantul, ini sejumlah karya terpilih mendapat fasilitas pembuatan serta placement iklan gratis. Fasilitas tersebut diharapkan memperluas ekspor produk lokal sekaligus membuka peluang pasar baru. Wow, ini sebenarnya apapun yang kita pelajari, apapun yang kita dapatkan dari berbagai ilmu, itu perlu untuk dikembangkan kembali, perlu untuk diterapkan, perlu untuk dicoba. Mendengar, dan juga nanti bakal kami rekan ke ruang negara Anda, drama pendek akan dipersembahkan oleh RRI Medan dengan judulnya Sahabat dari Samudra. Setelah satu tembang lagu dari Ermi Kulit, Jerat.

0: ya, bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

0: Cantik kali banget hari ini. Aku penasaran, kira-kira gimana ya isi di dalamnya?
1: Nak Ayu, ngapain sendirian di sini? Mana ibumu?
0: Iya Pak, ibu baru aja pulang. Ini Ayu lagi nyari-nyari kerang buat makan malam nanti.
1: Oh, gitu. Hati-hati ya, jangan terlalu ke tengah.
0: Loh, emang kenapa Pak?
1: Ya bahaya Nak Ayu. Lagi pula kamu kan nggak tahu ada apa di sana.
0: Maksudnya Pak?
1: Nah Ayu, hanya mereka yang terpilih yang bisa melihat. Ya udah, intinya kamu nurut aja. Pulangnya jangan kemalaman, nanti ibumu kecarian. Ya udah, Bapak duluan ya.
0: Iya Pak, hati-hati ya Pak. Kira-kira maksud dari Pak Udin apa ya tadi?

0: Tolong, tolong, tolong aku. Kok kayak ada suara minta tolong ya? Suaranya dari tepi laut.
1: Tolong, tolong aku. Aku dari laut.
0: Kamu ini apa? Kamu siapa?
1: Air, tolong, tolong, aku butuh air.
0: Kamu butuh air? Sebentar ya. Ini airnya. Minum, minum, minum, minum.
1: Terima kasih.
0: Kamu kenapa bisa ada di sini? Kamu siapa? Terus ini ekor.
1: Tolong jangan sakitin aku. Aku tidak tahu. Aku terbawa ombak besar dan tubuhku tidak bisa bergerak.
0: Bentar. Kamu nggak bisa berdiam di sini. Aku harus membawa kamu ke rumahku, kemana. Pokoknya kamu nggak bisa di sini, nanti orang-orang lihat kamu.
1: Apa kamu berniat menjahati aku?
0: Aku? Enggak. Aku bahkan mau melindungi kamu. Aku nggak mau kalau orang-orang sampai tahu kamu di sini. Tunggu bentar. Kamu tunggu di sini ya. Aku cari sesuatu yang bisa nutupi tubuh kamu dan ekor kamu. Ini, kamu pakai ini dulu. Aku akan menggunakan kain ini untuk menutupi kamu dan ekor kamu.
1: Baiklah.

0: Ibu, ibu, ibu cepat kesini, bentar.
1: Iya, iya yo, ada apa nak?
2: Astagfirullahaladzim, ini siapa ya?
0: Ibu, ibu, ibu lihat, aku tadi nemuin ini di laut, bu. Dia terdampar, makanya aku bawa ke rumah dulu. Aku takut kalau banyak warga sekitar yang melihatnya.
2: Iya yo, tapi ini apa nak? Kenapa bentuknya, bentuknya seperti ikan?
0: Aku cuma nggak tahu bu. Kamu ini siapa? Dan kenapa tiba-tiba kamu terdampar di tepi laut seperti tadi?
3: Aku nggak tahu gimana cara menjelaskannya ke kalian. Aku berasal dan hidup di lautan. Dan yang aku ingat, ada badai di malam hari, ombak menghantam laut dan petir menyambar. Itu sebabnya aku terdampar di tepi lautan.
0: Jadi kamu benar-benar duyung?
3: Duyung? Jadi aku ini disebut duyung? Aku nggak tahu sebutan itu.
0: Kamu boleh kok tinggal di sini beberapa hari dulu.
3: Terima kasih.
0: Ayu, panggil aku Ayu.
3: Oh, iya, terima kasih Ayu.
0: Kamu punya nama?
3: Punya. Nama aku Naira.
0: Semoga kamu betah di sini ya, Naira.

0: dalam laut itu beneran ada istana kristal dan ikan-ikan bisa bicara?
1: Tentu saja, laut itu penuh dengan keajaiban loh. Ada terumbu karang yang berpendar di malam hari. Dan, oh iya, kamu pernah melihat ikan pari? Mereka bisa berdiri di bawah cahaya bulan.
0: Oh iya, kedengarannya seru ya, seperti dunia dongeng. Dan di sana, kamu punya keluarga nggak?
1: Aku tidak ingat semuanya dengan jelas. Rasanya ada sesuatu yang hilang dari ingatanku.
0: Kalau begitu, kita harus mencarinya bersama, Naira.
1: Terima kasih ya, Ayu. Kamu sudah banyak sekali membantu aku.
0: Sama-sama, Naira. Aku senang kok kamu di sini. Aku punya teman cerita, teman bermain.
1: Biasanya aku selalu sendiri.

0: Mungkin ini waktunya kau tahu siapa dirimu, Naira.
1: Apa maksudnya, Ibu?
0: Dulu ada legenda tentang seorang putri laut yang terpisah dari dunianya. Ia memiliki kekuatan yang bisa menenangkan ombak atau membangkitkan badai.
1: Ibu tahu tentang ini? Itu sebabnya aku merasa aneh. Aku harus kembali, Ayu. Tapi bagaimana caranya kamu pergi dari sini, Naira?
0: Kita harus kembalikan Naira itu ke tempat asalnya, nak. Tempat di mana kamu temukan Naira tadi.
1: Jadi, kamu benar-benar harus pergi, Naira?
2: Aku harus, Ayu. Jika aku tetap di sini, laut akan semakin gelisah. Dan aku juga akan semakin lemah.
1: Aku ingin membantumu, tapi aku nggak tahu harus gimana.
0: Nak, kadang membantu seseorang bukan berarti menahannya tetap di sini, tapi membiarkannya kembali ke tempat yang seharusnya.
2: Terima kasih, karena kalian sudah menjagaku. Terima kasih ya, Ibu dan Ayu. Aku tidak akan pernah melupakan ini.
1: Naira, apa kita bisa bertemu lagi?
2: Ayu, laut itu luas, tapi hati selalu bisa menemukan jalan pulang. Aku akan selalu mengingatmu, Ayu. Aku janji.
1: Baiklah, Naira. Sampai jumpa lagi.

0: unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen.
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: pizza?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
3: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
2: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
3: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
2: Hah? Hacing-hacing?
3: Flu, Res, flu maksudnya.
2: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

100,8 FM di Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang malam ini. Saat ini 49 menit terlepas dari titik 20 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, dalam keseharian, wah, dalam kondisi sakit sih, misalnya ya, yang namanya antibiotik ini merupakan jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi akibat bakteri. Namun penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat memicu resistensi atau kebal terhadap antibiotik. Melansir dari Kementerian Kesehatan, resistensi antibiotik terjadi ketika bakteri tidak lagi merespon antibiotik secara efektif. Kondisi tersebut membuat infeksi tertentu menjadi lebih sulit ditangani dengan obat yang sebelumnya efektif. Penggunaan antibiotik tanpa resep juga dapat meningkatkan resiko resistensi karena obat belum tentu sesuai dengan penyebab infeksi. Menghasilkan pengobatan sebelum waktu yang ditentukan oleh dokter dapat meningkatkan peluang bakteri tetap bertahan di dalam tubuh. Bakteri ini kemudian dapat berkembang dan menjadi lebih sulit ditangani dengan antibiotik tertentu. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan antibiotik. Dilansir dari Primaya Hospital, resistensi juga dapat terjadi ketika antibiotik digunakan untuk kondisi yang tidak memerlukannya. Contohnya, antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh virus. Penggunaan antibiotik secara tidak teratur juga dapat meningkatkan resiko bakteri mengembangkan resistensi terhadap obat. Selain resistensi, konsumsi antibiotik tidak diperlukan dapat menimbulkan efek samping seperti diare, mual, ataupun ruam. Pemilihan antibiotik perlu pertimbangan kondisi pasien, jenis infeksi, dosis, durasi, serta cara pemberiannya. Durasi penggunaan antibiotik juga harus ditentukan oleh dokter sehingga masyarakat tidak dianjurkan menentukan durasi konsumsi sendiri. Kementerian Kesehatan menganjurkan antibiotik digunakan sesuai resep, tidak dihentikan sebelum waktunya, serta tidak dibagikan kepada orang lain. Sisa antibiotik juga sebaiknya tidak disimpan untuk digunakan kembali ketika muncul keluhan kesehatan pada kemudian hari. Jika kondisi belum membaik setelah antibiotik habis, pasien perlu kembali berkonsultasi agar penyebab infeksi dapat dievaluasi. Pemeriksaan lanjutan dapat membantu dokter menentukan apakah diperlukan perubahan atau penyesuaian pengobatan. Pendengar, 52 menit terlepas dari titik 20 waktu Indonesia bagian Barat, teruslah bersama kami di Sampang malam ini.

108 FM RI Sampang, Pursatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Tak Ingin Usai dari Kesa menjadi lagu penghantar untuk beralih ke program

depan. Kami tunggu kebersamaan Anda. Anda bisa request lagu, Anda bisa kirim salam-salam, Anda bisa bercerita, Anda bisa apalagi dia, menyanyi mungkin. Pastikan Anda terus bersama kami di 100,8 FM di Sampang, Purus Satu, kanal informasi dan inspirasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: selanjutnya.
1: Ini yang gigot ya?
2: Tadi
1: ya,
2: yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang najar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tarik para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, mana sih? Nah, pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Isna sendiri sebagai
3: saya,
4: topeng?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum nikah sering di...
3: Iya, sering.
4: Sering dimancap ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Oh. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no? Di acara, no? Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya begini ya. Di situ rapat di sawah. Tilil sebagai penitia.

0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
1: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya panggilan paman.
2: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
3: Dan situ ada Haji Bokir juga.
2: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
2: Gitu, maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
2: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
3: Termasuk setiap hari melihat topeng.
2: Iya, setiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus menekuni, terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga enggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah 2 dekade tidak manjak, tapi anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran.

0: kebudayaan, seni budaya.
1: Penerus saya itu semacam antara lain ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus, alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar gitu.
2: Tapi kalau anak ibu sendiri?
1: Anak saya laki, terus dia nggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan, karena sekarang udah mulai belajar sedikit-sedikit.
0: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
3: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu. Ya.
2: Khusus topeng Betawi sendiri bagaimana?
3: Ya termasuk topeng. Topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita tetapkan.
0: Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini Kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

0: Ruang Rindu Pro 1.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ruang Rindu, Pro 1.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, gak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
1: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
2: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
2: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

108 FMRI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sampang yang kami pancar luaskan dari Peratan 5 Bonjol Sampang, Madura. Rani, Setangkai Anggrek Bulan menjadi lagu terakhir di jumpa kita pada Ruang Rindu malam ini. Edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Dan saat ini telah masuk di titik 22 waktu Indonesia bagian barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumenep guna mengikuti informasi guna mengikuti program musik dan budaya. Pendengar, teruslah bersama kami sampai nanti di penghujung acara di titik 24 waktu Indonesia bagian barat.

0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam mungkin betan gila jari senang bisa pangki boleh serang tantri tan stage dalam acara budaya Madura libat genting-genting. Panyon tor pangarap malar muka satu aja naga paringa kesehatan. Lebih-lebih ban malar muka budaya Madura gadinta libat ting-genting tetap lestari. Bana malar muka terus iminati serang tantri tan stage. Nyaga tegi bekto ngiring langsung di min panjenengan di dentos etelok telpon kator jekan dak simul jekung usia man lek bon masuk langsung gi halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lanjeng
1: niate bendo de tawari.
0: Lanjeng ngomong rambian ko.
1: RRI sumenep munci nangkep para benda besa. Ba.
0: Cak kebetan.
1: Ku senan tawari.
0: Bu mak bu senan.
1: Bu

0: Muda senang.
1: Tapi sehat pasti dengan anda.
0: Sehat yang katon dukun.
1: Jaga aja dah.
0: Bang, kemarin ada ada mandi ke gong? Mbian beri kam.
1: Kemarin ada orang benda.
0: Beri kam mbian gong.
1: Beri jompo.
0: Ano pangapora sebelumnya sebuah dah. Napa kasi aktivitas gunung-gunung aman-aman gong di aman.
1: Bagau kan lo macam tu ada.
0: Bengki kan oni kapur aman kan gong aman.
1: Alhamdulillah mana benda-benda saya sobung pun apa.
0: Aman. Ano?
1: Yang perak perak ojen nak sobung saya kali.
0: Bo, tak boleh nak ni ke bulan Mei mot gong boleh nak.
1: Sobung ojen dah.
0: Bo menimbian boleh namun kikir na orang ni kata ko kapi. Maksud ini berdering rokok muang ben serombon ka. Anor po. Katunun bobo je kiri gong ki.
1: Enci.
0: Ki. Ibon kat kalangkong gong. Cuma semak.
1: Dalam timen dah.
0: Ki laku nomun masuk boleh radio na sabo kain gong mata awing wing gong ki.
1: Perdana kapan jenengan dalam hormat. Oke bareng nasihat.
0: Amin.
1: Ancam bertobat tenda.
0: Enci. Amin.
1: Pak Nur Komala, Ben Pak Sabar, Ben Pak Sukma, kata Ben Bintara.
0: Thank you, Ben Bintara, boleh.
1: Itu menang pada Hendra, tak?
0: Hendra,
1: Nyemunyit, Ben Kadir, boleh.
0: Ada, nyemunyit.
1: Ini maksudnya?
0: Nyemunyit, kompoy, ya benyano kompoy, mungkin.
1: Dewa kan kompoy, nyemunyit.
0: Oke.
1: Dewa seraya.
0: Ye.
1: Enki ampun saya gantung ke lu tak?
0: Kalangkong, Gong.
1: Kalangkong, Bertona.
0: Enki, Gong.
1: Agam Jawari selamat bertugas. Moga-moga bisa mabangkian di udara boleh tak?
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anom sejitong pun rabu. Mon bisa nyanyi juga pakabung, Gong. Juga ke TV, Gong. Ibingeng ipon kong usiaman. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jeki, apa boleh ke jeki? Ki. Gelok bekok. Anu. Ki jabo angin di na bokon mangken ni ya bisa lanjut Bang Jiki.
2: Ki salam. Ki pertama pun kantor kan pembian bertugas.
0: Ki bedegung usiaman buru.
2: Thank you. Bocul mereka kabar abis sebuah kabar gini aja.
0: Dah gini kan lah.
2: Kamu kaya paling sehat dan keluarga.
0: Gini. Amin, amin.
2: Ki Kang Kuimbian, selamat bertugas. Ki mana lebih boleh mantan dengan kes, kamu kaya paling selamat sampai kepada kesan saja.
0: Kalangkong, Duana, amin.
2: Ibadah Mas Paru, sekarang Bang Yunus, ki. Bada Ki Buru Kungusi Aman, Pak Pangeran Bukabu, Pak Kedua, Bupat Hor. Bajan Pak Ayu. Pak Mekasan, Pak Nur Kumala, Sereng Bang Mansyah Jenal, Pak Sabar. Mas Kupera Setia Basurni, ke satu aja lagi.
0: Engki.
2: Pak Terkecuali. Kelangkong, ya.
0: Sami-sami. Bantar saya kelangkong dari Mas J.A. alias J.K. Asmar. Hai bingkeng kepon, halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Tanparuk, sini di sarung kita temu boleh, Giroki.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, so boleh. Mungkin mak bek sekrembian, beri kamar mungkin, Ki.
3: Ki, kira cukup beri kamar, Bang, geng.
0: Anu, lep-lep, geng, Ki.
3: Lep-lep,
0: Ki. Lep-lep, Ki. Mungkin tenang, lanjut, salam, Bang, Pak Syirah.
3: Selamat pakun ke sampean selamat ambaki tugas ke.
0: Thank
3: you. Siampun anu napa kelupai terus kasih mekasan ke Mas Ipon.
0: Mas Ipon.
3: Mas Ipon mohon maaf lo keng kelupai ongku Mas Ipon.
0: Kelupai ya Pak Ipon.
3: Mas Ipon. 100 kali Mas Ipon salamnya.
0: Ibu benyak pasal lagi.
3: Benyak sekali. Jukan bade Pak Nur Kumala.
0: Pak Nur Kumala, bade Bupator,
3: Bupator, Pak Ketua, Pak Haji Kama.
0: Pak Haji Kama.
3: Ya bet jukan pon tak masuk jukan keleke Umbuang Pak Panji. Pak Panji Ketawang. Jukan pada satu aja nabon.
0: Kalangkong Mas Faruk.
3: Kalangkong Bekto Nangireng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingin nabon Faruk. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Irma.
4: Masuk boleh
0: jawab. Masuk boleh. Mak ini sekerem bianil.
4: Sekerem ni kak. Wajat kau le nginum kolda seteroe tengar.
0: Nginum napa?
4: Kolda.
0: Kolda napa?
4: Ki susu roh.
0: Ki. Ya, oh. Si. Ya, Irma kena-kena. Nginum susu. Engki masih khawatir. Lanjut salam ke pesera.
4: Engki. Salam si pertama ya terakhir dari Kacak Waris. Selamat bertugas. Moga-moga barengan sehat sekeluarga.
0: Amin.
4: Selamat kasih nikah pada kita ing. Pada Pak Nur Kumala. Juga pada Kak Jebrianto. Pada Arga Dana. Baik sajenar.
0: Baik sajenar.
4: Pokoknya kan satu jenar Cak Waris.
0: Ki, Ipon.
4: Atas kalang kau atas waktu lagi.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ ngaki mungkin ki bingkeng Ipon Irma. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alengki po.
0: Alengki po. Alengki maren. Kari punya kan cebon aru.
5: Kira punya kan tegar tegar din to bangarik.
0: Tak ini kan lagi.
5: Itu kan penteng kiburan itu.
0: Cira kena penteng buru.
5: Cira lekung.
0: Nder.
5: Iki salam di mana Pak Haris?
0: Kiring salam Ipon ke Pak Haris, Bang Ipan.
5: Iki saya pesan ke Atura dan Bang Haris. Selamat bertugas, madang muka-muka. Saya terus takkan-takkan di
0: Tuhan Haris. Amin, ngelangkong ke Ipon. Saya berdebu
5: nyaman, terus malam, kong nyaman.
0: Kong nyaman.
5: Berdebu istahan. Juga berdebu Pak Hor.
0: Bu Pak Hor.
5: Pak Ketua.
0: Pak
5: Ketua. Sama Nabi. Ngereng gabungan kan sakadin sama kali.
0: Engki.
5: Terima kasih pada Pak Nur Kumala sang Masta Jenar. Dan dibuat pada Pak Ruk Karisma saran malam tukan Bapak Rus. Dan sudah jenis tahu sama.
0: Engki.
5: Terlalu longku udah genting-genting matu.
0: Betul salangkong Pak Dima.
5: Betul salangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh kending ngebak lancong situ ngeki mungkin. Ki halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Tepak ndel.
6: Nah, mana si tepak?
0: Bengki mari Ivan anu epi.
6: Oh, kaji nikah.
0: Oke.
6: Kenapa keng pun masa on enggak nikah?
0: Ki.
6: Ki bon. Salam ki.
0: Minor ala kumbian kata lang.
6: Wah, oke nor agula.
0: Bungguan bi ha.
6: Ki.
0: Kol sana papi.
6: Tahu ni kembian,
0: kan kembian. Kembian, biasa nak kalau sana apa?
6: Boleh bisa terus.
0: Oh, bisa terus. Oh, anu.
6: Kok ni en bisa terus?
0: Ki, mesen ke Ipan, mesen juga nak kembian.
6: Ki, mesen nak juga lele.
0: Boh, mah lele bi.
6: Sering nyaman.
0: Boh, ni kita si aduk lele, bi boh de lele kita si bi aduk.
6: Boh, cepat
0: boh. Oh boh de jina.
6: Lagi
0: lanjut pun bi salam menikun ni bi.
6: Salam si pertama. Itulah kita ada kepanjangan selamat bertugas. Tukan, pada kita ke.
0: Ah, nom leke. Nom leke mbian anu mangken gibi.
6: Napa?
0: Ngoper tupah.
6: Aduh, kebi napa jan mak ngoper?
0: Bujaon, ning belum ada nyaga bulu sih kan, ah.
6: Jadi meni malam Jumat.
0: Bisa gak meni malam Jumat pasal oleh bi.
6: Meni tak oleh, oleh. Ini eman tu karena
0: mana? Boh, mak eman aja guna kira om di. Ada nyambian kau ini apa nom leki? Iya.
6: Bukan, beda.
0: Bang Alip, Alip.
6: Bukan, Alip marek le.
0: Marek.
6: Beda, Pak Sepen. Bukan, beda, Pak Nur Kumala. Beda, Dewa Surayeng. Beda, Abah Sunni. Yang tak saya gabung lah.
0: Abah Sunni. Ki, saya je nak pergi ke Langkong ni, Bi. Sami-sami.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saka langkong artis lenteng ni. Epi Ramala. Mat malam juga ngatur dek kiramu. Kong langkong juga dek tan teritan sejauh. Aduh, tak kira seniga pun 45 menit. Aduh, tak muter kending. Sakit libo terbih kending lagi. Bersapur, Zarizan. Biar sakit, arah bagi kending sekabitan. Ha.

0: Bo mi-ar zi atare de-ntor bă legă biar să am bani iar o pachie când ting zi că bitan mă l-ar mucă când ting lă apăcta că pung antor că să nângan ghi. Mă încăn ne băli bole de telefon, salamat malam, salam alaikum.
1: Wa alaikum salam, wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatuh.
0: Zareng ba nur komala.
1: Eki ting nikala kar hampon eka senengate.
0: Eka senengate.
1: Eki kalai na tao ni gul.
0: Kapi kapi seneng mungkin manor.
1: Samuke eki.
0: Eh.
1: Mantri pada seneng male. Agak bum dia malam dengki.
0: Amin. Engki harus.
1: Kita terus ngirim salam iki.
0: Salam ipon ngiring berdua faktor gelo.
1: Engki engki. Terus dega jawari selamat bertugas. Juga dega pausiaman agak bung.
0: Ah gabung biar ni kebosang.
1: Oh engki. Kita ni kemulai ki. Karena kasar ki boleh nawi. Akrab ni kan.
0: Ki.
1: Bede ni
0: kamu sedu bondo na bondo. Bede bondo so.
1: Bondo so.
0: Bede bondo sa.
1: Bondo so ki bondo sa. Cukan saya begini cepu boleh ada ka Pak Eko. Ngereng yang tos gabung na Pak Eko.
0: Pak Eko, dan tos Pak Eko.
1: Cukan de ka bede se bede ni Sulawesi. Pak Yunus.
0: Mas Yunus, Mas Yunus dipanggil juga.
1: Sukan deka Mama Susana, sukan deka Ibu Fathor, sukan deka Esi Sibudi Linteng, sukan deka Peseran pun sih, mampunya kelepai Pak Super, Abah Halim, yang tersuka bunda, dulu cia banyan pun.
0: Enki, Kelangkong, Pak Nor.
1: Sambil-sambil Kelangkong, Pak Tuan Tajawari, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing kengepon Pak Nur Komala. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mak lambut.
2: Itu lantan aja.
0: Sehat.
2: Tidak masuk.
0: Ki video ni becek ni kamu berarti masuk. Sehat Pak Lip.
2: Oh. Sehat
0: ke lu kita ke tondo inten.
2: Tapi na siang ngaru saya tak bisa kerja.
0: Oh siang nggak tak bisa kerja. Ki mungkin bisa.
2: Bisa.
0: Ki lanjut mumpung kita asarin bu Fathor salami. Canda asarin bian bu.
2: Sepuluh masih ada buru?
0: Panor buru.
2: Oh panor kemana?
0: Ki.
2: Ya, empat sore. Untuk saya, mohon sembah ke Pak Selamat. Ini Mas Yeri yang kok, sih. Mas Yeri. Dan Jeffrey, A. Jeffrey. J.A.
0: J.A.
2: Saya berada ini. Ibu. Ini
0: Bu Yuni.
2: Bu Yuni. Sama. Halo.
0: Enki.
2: Haji Muhammad Yasin.
0: Pak Haji Yasin.
2: Mereka terbaik ini. Tanda masuk.
0: Gabungan. Nom. Injok. Nom Yasin. Enki, Kelangkong Pak Ibrahim.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gator juga ndu Pak Haji Burhan ngat malam Pak Haji. Katanya apa kabar Mama Habib tai bang tai bereng suara nah. Mulan dar jelenan bian. Mungkin ini dentas boleh bingungnya pon Ali Pratama. Selamat malam. Assalamualaikum. Baik sejenar, sehat kong doeng juga sehat. Juga pada Mang Bang Bang Roni. Roni mah ada dua kabur. Pula antar jalan, antar jumpa pula. Ini bisa ada ngiring ni gak biar jaki. Kenting terus sepon. Mat malam kong langkong juga tak tanda-tanda si bedeh jumpa. Di kepulauan tak terkecuali, ha, betul. Depan nanti kalau juga ada buk lili sikit. Biar sakit, kenting seterusnya pun.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: comience a tener tanto problema, Torsa Galancón. Atas estona dan teretan seja. I tetap setia sarang budaya maturengi. Sebelum beten kele noto pacara malam mangkin ngiring eto na lengki timin mi bola benda situng dua telok alo. Selok. Alo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Rahmatullah wabarakatuh.
0: Aduh, Nom. Sehat, Nom.
1: Sehat, Jom.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, dan masa-masanya.
0: Kiri, nengelak dibudi, Nom. Jokon.
1: Epi ruana, dia, Jom.
0: Nah?
1: Epi apa ngantan, nah?
0: Engki bang anda no nangke ano saronin ki
1: boleh yang cang di kesurajak tapi cek rengkun beremah cek rengkun nyepil ki beremah keheran
0: apa pun di nanden tas undang nerki no ki
1: kerak ini kau
0: ki engki no
1: jadi pasengak lah ko pasengak ro. Rebecca rengkun yo nyepel dak rumah.
0: Oh anu bi undang nazaraki bi undang nabi kan ombi.
1: Ko nompa jaran ni ko.
0: Engki siap pon ni yo mon siap nom.
1: Siap.
0: Ki amat selamat lakun de jaiwon.
1: Tahun ko tema birthday nabi pon.
0: Engki anu dah pasun son setem jan lagi berde si amunyi si ranjing ke sanom
1: kuna
0: lah
1: epan wa jan epan nom pacera ni yarek ke ka pasar kending
0: nyaman dina lagi sana nyeper kanung gelo-gelo kekasingan gelo ki karangkong
1: monesti tak rekare ano ngera banyak lu nak pesen cuma.
0: Wow banyak, alhamdulillah.
1: Dan kau sih undang syaran apa?
0: Dah gini gini, engki nom, kalangkong nom.
1: Petang dong.
0: Ah, jalan kencang lagi.
1: Petang, petang.
0: Oh, dah ni kengki, ki kalangkong nom. No topok lu nom, biar sih no topok. Tore no topok.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari kantor boleh kong langkong dan nom leke siaro pagi penelpon si pongkasan ki. Jadi saat semakin ni kampun depak dek bakta ni jaypon kangku ya besa. Namun pangarap tor panyon malam murke ki tetepa. Iban nge sehat apang ki boleh leku malam ecem. Tor frekuensi si sami. Dan kalau jari setelah pengatur lagi Pak Lopak tak ada apa aku nak jepot kula ni mirah pun mungkin asli ni pun depak salot nopot nyon sebuah dah duk remak segar belian ketinggun ni malah dipoteh kau dengar tak sekalian malar muka bisa panggi boleh ya akhiri kalau buan wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar saki arah pagi kending sepongkasan, biar saki arang sana.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Ru1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khusus dalam syarat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam syarat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram, Soal Habbi, saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan sholat. Usai sholat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca. Bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi Rezeki, Sang Pemberi Kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran.
ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Para pendengar yang berbahagia di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Dan esok pagi, RRI sudah akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz. Selalu dengar, saya Aris bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan siaran program hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera. Mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan berdeka.

Silsilah. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Sampang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Saya Tohir hadir kembali ke dua dengar Anda yang akan menemani Anda di pagi ini dalam Mutiara Pagi edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Syukur alhamdulillah sampai dengan pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat, tentunya berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda para pendengar RRI dimanapun Anda berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Pendengar, kita awali jumpa kita di pagi ini dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, yaitu surat An-Nahl ayat 1 sampai dengan ayat 60. Dengan harapan semoga keberkahan, keridhaan dan perlindungan Allah selalu menyertai langkah-langkah kita. Amin Allahumma amin.

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟

ضلالا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون

Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Sampang.

0: 100,8 FM RI Sampang Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Pendengar, pada kesempatan pagi ini di Mutiara Pagi kali ini telah hadir di studio narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Muhammad Idrus Asyuyuti yang merupakan penyuluh agama Islam kantor urusan agama Kecamatan Kota Sampang. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik pagi ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah baik-baik saja, dingin ya.
0: Nampaknya memang cuaca nih ya, membawa angin yang cukup dingin. Oke, Pak Ustadz, pada kesempatan pagi ini topik akan kita angkat adalah di hati Nabi ada umatnya, masih nuansa maulid,
1: maulid Nabi,
0: Nabi ya. Besar Muhammad SAW yang tentunya beliau memiliki peran besar dalam tatanan kehidupan di muka bumi ini yang tentunya sudah 14 abad yang lalu. Yang masih terasa kepada kita apa yang telah beliau sampaikan, beliau amanahkan kepada kita, beliau memberi petunjuk kepada kita dan bagaimana kita menjalani kehidupan. Yeah. Sesuai topik kita pada kesempatan pagi ini, di hati Nabi ada umatnya. Tentunya Pak Ustadz sudah ada sedikit tulisan nih sebagai pembuka. Silakan Pak Ustadz. Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Para pemirsa, para pecinta radio RRI Pro Sampang yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawatan wa salam ala Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Di hati Nabi Muhammad ada umatnya. Pertanyaannya, apakah di hati kita ada Nabi Muhammad? Nah. Ya. Sebelum itu kita ambil dari ayat suci Al-Qur'an, firman-Nya Allah Ta'ala, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu di surah At-Taubah. Yang artinya adalah sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Telah datang kepada kita seorang rasul yang mana beliau itu berat rasa olehnya penderitaan yang kita alami, yang kita lakukan. Beliau sangat menginginkan keselamatan dan keimanan bagi kita, bagimu maksudnya. Artinya, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ayat ini sudah menegaskan bahwa Nabi Muhammad sangat menginginkan kita keselamatan. Nabi Muhammad terasa berat yang ada di pundaknya untuk memikirkan kita selaku umatnya. Yang artinya di hati Nabi Muhammad, di pikirannya Nabi Muhammad itu selalu tercurahkan kepada kita selaku umatnya. Maka berbanggalah, kita itu bagian dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sebelum lahir kita sudah dirindukan oleh Nabi Muhammad. Ayo, siapa kalau bukan Nabi Muhammad? Mas Tahir sebelum lahir ada yang merindukan, oh nanti saya punya anu loh. Tidak ada.
0: Balik bapak atau ibu.
1: Bahkan kerinduan, kecintaan, perhatiannya Nabi Muhammad kepada umatnya melebihi bapak kepada anak atau orang tua kepada anak atau bapak ke istri, ayah ke istri atau apa sebaliknya. Tidak ada yang bisa menandingi perhatian, kecintaan, kerinduannya Nabi Muhammad kepada umatnya itu jauh melebihi kecintaan kita kepada anak kita, kepada istri kita atau istri kepada suaminya, masih jauh. Nah, maka oleh sebab itu tadi sebelum kita lahir kita sudah dirindukan. Artinya yang dipikirkan Nabi Muhammad itu umatnya. Sebagaimana di dalam satu hadis, waditu anni lakitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waditu anni lakitu ikhwani. Kata Rasulullah, saya itu rindu kepada umatku, kepada saudara-saudaraku, rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, awalaysa nahnu ikhwanak? Lah, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Kata para sahabat yang lain. Ketika Rasulullah itu kan dianggap di satu majelis, beliau berbicara, duh, tamaturan kok cek keronga tang umat, tang saudara. Jadi beliau meninggalkan ikhwani, saudaraku. Kemudian para sahabat, dah bukan kami yang saudaramu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Walakin ikhwani, akan tapi saudaraku yang aku rindukan adalah orang yang beriman kepadaku, walam yarauni, dan mereka tidak pernah melihatku. Kita ini beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Nabi Muhammad, dan kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Tapi kita dirindukan oleh Nabi Muhammad. Bayangkan, bukan sahabat yang dirindukan, tapi kita. Kerinduannya Nabi Muhammad itu jauh daripada kerinduan kita kepada anak kita. Misal, ada seorang bapak yang memondokan anaknya berapa tahun, mungkin biasa rindu, tapi jauh kerinduannya Nabi Muhammad kepada umatnya. Artinya, yang selalu dipikirkan, yang di hatinya Nabi Muhammad adalah kita selaku umatnya. Nah, pertanyaannya, kita sudah rindu enggak kepada Nabi Muhammad ini?
0: Kadang bagi, maaf ya Ustaz, mungkin setiap saat ataupun tidak setiap saat, saya sendiri kadang merasa gimana ya, padahal tidak pernah bertemu, mau rindu gimana nih Ustaz? Kadang-kadang pikiran-pikiran saya, seandainya mungkin ya, seandainya saya pernah bertemu dengan Pak Ustadz, dengan Mas Rasul, dengan siapa saja yang pernah kita jumpai, mungkin rasa rindu itu ada. Tapi di benak saya, wah, saya rindu kepada hal yang tidak pernah saya jumpai. Bagaimana nih?
1: Justru apa? Itu adalah menambah kerinduan kita, dan kita dengan mengetahui syama'il sosok Nabi Muhammad bagaimana, maka itu akan menambah kecintaan kita dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad seperti ini kan itu akan menambah kecintaan dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Bukan berarti kita tidak ketemu berarti tidak harus rindu. Tidak seperti itu juga.
0: Kadang Pak Ustadz, saat ini kan masa maulid. Dari ungkapan-ungkapan syair-syair yang sering dilantunkan oleh pembaca sholawat, kisah-kisah yang sering diutarakan di setiap majelis, seakan-akan dari cerita itu, tentunya orang yang membikin ataupun menulis cerita-cerita itu, ungkapan-ungkapannya sangat luar biasa. Mereka orang-orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah, para sahabat, ataupun siapa saja yang menulis bacaan-bacaan sholawat, syair-syair sholawat, ungkapannya sangat luar biasa. Begitu cintanya, begitu rindunya, begitu mulianya Nabi Muhammad di hadapan mereka-mereka itu.
1: Bahkan ada diceritakan itu, mimpi itu, mimpi Nabi Muhammad itu pasti ada. Artinya bukan di luar ajaran, itu ajaran kita. Mimpi Nabi Muhammad itu nyata. Ya, kenapa? Karena orang yang mimpi Nabi Muhammad itu memang Nabi. Karena tidak bisa setan itu dalam satu hadis menyerupai Nabi. Kalau memang mimpi, itu memang mimpi Nabi benar. Ada memang Allah berikan mimpi melalui ada orang yang memberikan, Allah berikan nikmat dengan melihat Nabi dengan mimpi. Ada yang langsung dengan secara sadar, ada fil naum, ada yaktah sadar. Nah, orang yang pernah satu sadar, para ulama itu pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, dan setelah itu beliau ingin matanya itu dibutakan. Karena yang dilihat itu tidak, masih kalah jauh dengan kenikmatan yang melihat Rasulullah.
0: hanya sekedar dalam mimpi bertemu dengan sang Rasul, wah, malah dia minta dibutakan kepada Allah.
1: Karena tidak ingin
0: melihat yang lain.
1: Melihat yang lain setelah Nabi Muhammad. Ya, karena luar biasanya. Nah, itu.
0: Benar ya Pak Ustaz. Kayaknya ya, apabila kita juga merenungi dan juga apa ya, sering-sering jumpa dengan cerita-cerita hal-hal yang semacam itu, semua yang dibawa ataupun yang diajarkan oleh Rasulullah kayaknya pekajaman, lepas sekali dengan kehidupan, berbagai kehidupan. Yeah. Setiap kita punya masalah, dapat cerita, inspirasi dari kisah Rasul, wah ini kayaknya menjadi inspirasi nih untuk mengucapkan menjadi solusi setiap permasalahan kita.
1: Betul. Luar biasa Nabi. Di hati Nabi ada umatnya. Perhatiannya Nabi ada umatnya. Kerinduannya Nabi ada umatnya. Kecintaan Nabi ada umatnya. Bukan sampai gitu, tok. Bukan hanya kerinduan. Tetapi nanti kelak di padang mahsyar itu, semua umat itu berbondong-bondong datang ke Nabi Adam. Nabi Adam minta pertolongan. Nabi Adam menjawab, "Tidak bisa." Datang kepada Nabi Nuh, tidak bisa juga. Datang kepada Nabi Ibrahim, sama jawabannya, tidak bisa. Datang kepada Nabi Isa, tidak bisa. Maka mereka datang kepada Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad di akhir zaman. Datang dan minta pertolongan. Maka apa jawaban Nabi Muhammad? Tidak seperti jawaban para nabi terdahulu. Tapi jawaban Nabi Muhammad, analaha, saya akan berikan syafaat kepada kalian. Bayangkan, yang lain tidak bisa menolong, yang lain lari. Karena pada waktu itu nafsi-nafsi, bagaimana kita selamat dan mikir siapa? Hanya Nabi Muhammad tidak melarikan diri dari kita. Kata Allah Ta'ala dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Pada hari itu semua lari, saudara kita, bapak, ibu kita, istri kita, dan semuanya lari. Yang tidak lari dari kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Muhammad sangat perhatian, dan pikirannya Nabi Muhammad di hatinya hanya kita. Maka beruntunglah kalau kita ada di hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu waktu di padang mahsyar. Kemudian di ketika di sirat disebutkan dalam satu hadis itu, wa yudrabu sirat baina dahri jahannam fa akun ana wa ummati at awaluma yujizu wa la takallamu yauma idin illa rusul wa da'wa rusul yauma idin Allahumma sallim sallim. Ketika itu sirat dibentangkan. Sirat itu jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Yang lebih tipis dari rambut. Bayangkan ya, lebih tipis dari rambut.
0: Lebih tajam dari pedang.
1: Iya, bayangkan. Kalau kita jatuh di sana, na'udzubillah, mudah-mudahan kita selamat. Kalau jatuh dari neraka di bawahnya, Rasulullah menunggu kita. Menunggu kita, bukan hanya menunggu, melihat. Oh, ini umat saya yang jatuh. Bukan jadi tontonan kita ketika waktu itu melewati sirat, bukan dilihat tok sama Nabi, tetapi Nabi mendoakan. Apa doanya? Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah umatku. Pada waktu itu yang lain siapa? Dan doanya Nabi, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan umatku. Selamatkanlah umatku. Yang dipikirkan Nabi apa? Keselamatan kita. Makanya tadi harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Perhatiannya luar biasa. Sampai mendoakan. Dan kalau kita lihat, oh ini jatuh, wah, disaksikan. Nah, Nabi Muhammad mendoakan bagaimana kita selamat ketika melewati sirat. Kurang apa Nabi Muhammad sampai kita melupakan Nabi Muhammad? Apa kurangnya Nabi Muhammad sampai kita lari dari Nabi Muhammad? Iya kan?
0: Iya. Kayaknya sepintas nih Pak Ustaz. Anyway, apa ya, kalau membayangkan tentang sirat, suatu hal yang tak mungkin untuk lewati oleh kita. Dari sisi tajamnya, lebih tajam dari pedang, hanya lebih tipis dari sehelai rambut.
1: Iya, kalau bukan, kita tidak bisa mengandalkan amal kita seperti ini. Kalau bukan doa dan syafaatnya Rasulullah kepada kita.
0: Benar, Pak Ustaz.
1: Dan ini juga lagi. Kata Nabi dalam Sahih Muslim ya, likuli nabiin dakwah, likuli nabiin dakwah. Setiap nabi itu memiliki doa yang akan dikabulkan Allah Ta'ala. Kata Nabi, fa'uridu an ahtabiya da'wati syafa'atan li umati yaumil qiyamah. Kata Rasul di Sahih Muslim ini. Setiap doa nabi itu memiliki doa yang akan dikabulkan Allah Ta'ala. Maka kata Nabi Muhammad, doa ini saya simpan untuk nanti di hari kiamat memberikan pertolongan syafaat kepada umatku di hari kiamat. Ini doa Nabi yang kata, ini kalau kau doa, kamu akan dikabulkan. Minta. Tapi Nabi tidak minta apa-apa. Coba kalau saya sama sampean. Allah Ta'ala menjamin, ayo minta doa, akan aku kabulkan. Maka mungkin saya minta mobil yang banyak, rumah yang mewah, istana, istri nambah ya mas. Nah, minta urusan duniawi. Bahkan Rasulullah ditawarkan gunung menjadi emas, gak mau. Kalau mau Rasulullah menjadi orang kaya bisa, karena gak mau. Sampai Nabi menahan lapar selama 3 hari, bayangkan. Kita pernah enggak lapar sampai 3 hari?
0: Kayaknya. Kalau, wah, lemes banget nih kalau sampai 3 hari 3 malam enggak makan ya.
1: Sehari aja lemes.
0: Setengah hari, Ustaz.
1: Setengah hari.
0: Di siang aja, malamnya balas dendam.
1: Kalau mau Rasulullah bisa. Gunung mau dijadikan emas, enggak mau Rasul. Doanya itu bukan doa untuk duniawi, tapi untuk apa? Untuk umatnya. Jadi pikiran dan hatinya Nabi Muhammad ada kita.
0: Oke.
1: Iya, Pak. Sampai segitunya Rasulullah kepada umatnya. Kita pernah enggak? Ini urusan dia. Kita pernah ya mendoakan orang tua kita setiap hari. Mungkin jarang ya. Setiap malam Jumat mungkin.
0: Setiap malam Jumat paling tidak setelah maghrib atau setelah subuh atau setelah isya. Kalau duhur asar kayaknya.
1: Iya, makanya kan kita harus dianjurkan itu setiap doa selesai sholat, itu doa orang tua. Rasulullah setiap hari selesai sholat mendoakan kita. Sebagaimana diriwayatkan oleh ketika itu Siti Aisyah melihat Rasulullah tiba nafsin dalam keadaan tenang. Kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah, doakan aku. Ini gitu. Kemudian kata Rasulullah mendoakan, Allahumma firil Aisyah ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhar. Ma sarrat wa ma a'lan. Ya Allah, ampunilah dosa Siti Aisyah yang lampau, yang akan datang, baik yang tampak, tidak tampak. Kemudian Siti Aisyah gembira. Senangnya luar biasa mendengar doanya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, Aisyri itu ai, ya Aisyri itu ai, ya Siti Aisyah, kamu senang doa anakku? Ya bagaimana enggak senang? Yang mendoakan adalah Nabi Muhammad kan gitu. Kata ini intinya, kata Nabi Muhammad, Aisyah tahu enggak? Wa innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Ya Siti Aisyah, doaku yang kepada kamu itu, itu aku panjatkan untuk umatku setiap selesai sholat.
0: Sebegitunya ya Pak Ustaz. Okay.
1: Kita pernah enggak mendoakan orang tua kita setiap selesai sholat? Saya jarang. Ya saya ingat paling Allahumma firli walidina warhamu makamari sogir gitu toh. mendoakan anak kita atau siapapun setiap saat lah. Paling kita mendoakan anak kalau ada butuhnya.
0: Ikut ujian.
1: Ikut ujian misal.
0: Oke. Oke. Ya. Pak Ustadz, yang ada di benak saya nih, ini terus terang monit tadi ini hanya kayaknya ini curhat nih Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Dan mendengar Anda juga bisa mengakses siaran ini melalui live Instagram yang ada di Sampang.
1: Ada pertanyaan.
0: Dan Anda bisa juga bertanya nih. Oke, Pak Ustadz. Dari topik kita ini, di hati Rasul hanya ada umatnya.
1: Iya.
0: Saya sempat berpikir nih Pak Ustadz, sebegitunya cintanya Rasul kepada kita, padahal kita sebagai umatnya sudah dijamin masuk surga, walau sedikit melalui neraka nih Pak Ustadz. Mungkin ceritanya yang pernah-pernah saya tangkap seperti itu. Dan kita sebagai umatnya dijamin untuk masuk surga. Lantas sebegitu khawatirkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita? Apakah kita karena sering melanggar banyak dosa atau gimana sih sehingga kita dikhawatirkan untuk terus selamat? Padahal sudah jaminan. Atau ada kriteria-kriteria kita sebagai manusia digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam?
1: Iya, setiap orang yang berkalimat tauhid itu dijamin masuk surga. Kullu ummatin yadkhulul jannah, setiap umatku itu akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Ya kak, Allah, Nabi Muhammad berusaha semaksimal mungkin mendoakan, menolong, semuanya usaha Nabi Muhammad sekiranya kita selamat. Makanya tadi itu di ayat Quran, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad ingin menginginkan keselamatan kepada kita. Nah, ya kata tadi itu kehampian, tergantung kita ini langsung surga apa enggak gitu. Ini jelas yang berkalimat tauhid itu akan masuk surga, tergantung prosesnya. Dan kita itu termasuk bersyukur menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad, karena umatnya Nabi Muhammad adalah khair umatin, sebaik-sebaiknya umat adalah umatnya Nabi Muhammad. Nah, jadi oleh sebab itu usahanya Rasulullah itu luar biasa kepada kita agar kita selamat. Sekarang ini bagaimana usaha kita juga sekiranya kita bisa menjadikan Nabi Muhammad itu bangga, senang dengan kita. Makanya sampai segitunya ya, Rasulullah itu ketika, ini satu hadis ini, kalau kan wafati khairul lakum turat alai amalukum, kata Rasulullah, wafatku itu lebih baik bagi kalian, amal-amal ibadah kalian itu akan dilaporkan kepada kita. Kalau amal baik, Rasulullah hamidullah akan memuji, bersyukur. Coba, setiap amal yang kita lakukan itu baik, Nabi Muhammad itu bersyukur, memuji kepada Allah Ta'ala. Tetapi ketika amal itu berbuat kejelekan, amal itu kita melakukan maksiatan, maka Nabi Muhammad itu bukan mendoakan jelek kepada kita, tapi beristighfar, memintakan ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahan umatnya. Ada seperti Nabi Muhammad ya. Sampai segitunya kita kalau berbuat dosa, Nabi Muhammad itu beristighfar untuk kita. Sebagaimana pertemuan bulan kemarin itu terkait istighfar. Jadi perhatiannya Nabi Muhammad luar biasa. Nabi Muhammad masih berusaha bagaimana kita selamat. Sampai beliau mendoakan Allahumma salim agar kita selamat.
0: Oke. Ini di Instagram ada yang komentar juga Pak Ustaz, dari Elvinis. Assalamualaikum Pak Tahir dan Pak Ustaz Idrus. Saya Elvin dari Selong Permai. Izin tanya bagaimana cara kita agar bisa selalu mengingat Nabi Muhammad SAW, karena yang saya rasakan kita hanya berucap dari mulut. Ini dari yang bertanya melalui Instagram. Ini gimana Pak Ustaz?
1: Sebaik-sebaiknya penguat hubungan kita dengan Rasulullah adalah dengan memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad. Di awal mungkin hanya ucapan ketika selawat, seperti tidak ada makna lah ketika kita berselawat. Tetapi sedikit demi sedikit, bagaimana ketika kita baca selawat menghadirkan Nabi Muhammad. Terus ketika kita berselawat menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, menambah kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Jadi itu selawat. Yang kemudian yang kedua adalah mempelajari sirahnya Nabi Muhammad. Sosok-sosoknya bagaimana Nabi Muhammad. Ini hanya sebatas. Kenapa? Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya ya, seseorang itu ketika yang tampak keindahan fisiknya, itu orang itu akan tertarik. Ada orang, fisiknya ganteng, cantik. Itu kan daya tarik itu ada. Lah Rasulullah itu sebaik-baiknya fisik. Jadi kita harus mengetahui juga fisiknya Rasulullah itu bagaimana, keindahannya. Itu hanya fisik ya, bukan akhlaknya. Apalagi akhlaknya. Nah dengan seperti itu, lah itu akan menambah kerinduan dan kecintaan kita luar biasa kepada Rasulullah. Dengan sekarang itu kita menceritakan bagaimana perhatian kecintaan Rasulullah kepada kita, kerinduan itu akan ada magnet tersendiri. Nah jadi seperti itu.
0: Oke. Iya, kayaknya memang harus dengan sholawat terus memaknai cerita-cerita. Ya. Memang saya sempat berpikir Pak Ustadz, setiap apa yang kita ceritakan kepada orang lain itu akan menjadi statement bagi orang yang mendengarkan. Cerita kita buruk akan menilai seseorang itu buruk kepada orang yang kita ceritakan. Orang yang mendengarkan itu akan menilai buruk orang yang kita ceritakan. Nah, termasuk juga bagaimana cerita yang sering dibawakan atau disampaikan tentang Nabi Muhammad SAW, yang tentunya dari beliau sudah cerita-cerita baik. Karena setiap gerak langkah ataupun ucapan dari beliau menjadi sunnah bagi kita.
1: Iya. Iya makanya tadi itu kita harus berusaha berselawat pertama, membaca sirah. Ya, selawat itu kata ulama di dalam kitab Kutul Qulub itu paling sedikit 300 kali dengan sigot apa saja. Nusabahnya banyak. 300 saja setiap hari istiqomah.
0: Setiap 24 jam.
1: Coba bandingkan ya, maaf kalau kita baca story-nya teman, baca di grup, lain IG, TikTok. Benar, itu berapa ratus kata itu?
0: Iya benar deh, Pak. Iya.
1: Masa kita enggak bisa meluangkan waktu untuk Nabi Muhammad dengan berselawat 300. Sedangkan Nabi Muhammad perhatian, kerinduan, kecintaan kita melebihi daripada Bapak kita kepada kita.
0: Selawat 300
1: kali. Itu dalam kitab Kutul Qulub.
0: Paling 15 menitan.
1: Iya, dengan sikut apa yang terserah. Dan ini lagi. Dr. Muhammad Syed Ramadan Al-Buti mengatakan gini. Man ahabba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haggan lam yaj'al maulid musima madahir fasbu bal ja'alahu musiman litajdidil bi'amahu. Kata ini seorang ulama besar di Suriah. Beliau meninggal mati syahid di bom. Kata beliau, barang siapa yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia tidak akan menjadikan hari kelahiran Nabi hanya sebagai ajang perayaan seremonial aja.
0: Seperti saat ini.
1: Seremonial aja, maksudnya sunnah. Tetapi melainkan menjadikannya sebagai momentum untuk memperbaharui sumpah setia kita dengan Nabi, memperbaharui hubungan kita dengan Nabi. Jadi momentum maulid ini bukan hanya seremonial saja, tapi bagaimana usaha kita sudah memiliki hubungan kuat dengan Nabi. Makanya saya mendengarkan dari cerita, tapi bukan berarti maulid itu Maulid itu baik, luar biasa. Tetapi bukan hanya itu saja gitu loh. Apa usaha kita di dalam maulid ini, perayaan ini, apakah sudah ikatan kita itu sudah kuat apa enggak dengan Nabi?
0: Iya.
1: Bukan hanya seremonial hadir, pulang, bawa berkat, tapi tidak ada makna sama sekali gitu loh. Tidak ada tambahan kerinduan kecintaan kita kepada Nabi gitu.
0: Ada rasa di dalamnya.
1: Iya, ada rasa. Rasa itu penting ya.
0: Oke, Pak Ustaz.
1: Iya.
0: Kayaknya
1: ya, waktu ya. Kita.
0: Mungkin yang terakhir nih Pak Ustaz, ada ajakan himbauan kepada pendengar juga kepada penonton di Instagram
1: ya.
0: Supaya kita harus terus tersentuh hati untuk mencintai Rasulullah
1: ya.
0: Untuk diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya.
1: Ya. Ya ini kata penutup ya.
0: Iya Pak Ustaz.
1: Jika di hati Nabi Muhammad hanya ada umatnya, maka sudahkah di hati kita ada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad merindukan kita jauh sebelum kita mengenal namanya. Beliau mendoakan kita jauh sebelum kita mampu menyebut namanya dalam selawat. Beliau mengkhawatirkan keselamatan kita bahkan ketika wajah kita belum pernah dipandang oleh beliau. Betapa besar cinta itu. Cinta yang melampaui zaman, cinta yang menembusi jarak, cinta yang sampai kepada kami meski kita tak pernah hidup di hadapan beliau. Lalu bagaimana mungkin kita mengaku mencintai Nabi jika sunnahnya kita tinggalkan, akhlaknya kita lupakan, namanya hanya singgah di ujung lisan. Wahai Rasulullah, jika di hatimu ada kami, maka izinkan kami menjadikan hatimu sebagai tempat kerinduan kami. Kami ingin mencintaimu bukan sekedar dengan kata, tetapi dengan mengikuti sunnahmu, menghidupkan ajaranmu, dan meladani akhlakmu. Semoga suatu hari nanti di surga, kita bisa berkumpul dan menatap wajah indahnya Nabi. Jika di hati Nabi ada umatnya, semoga di hati umatnya selalu ada Nabi Muhammad SAW. Dan paling terakhir, kenikmatan paling terbesar di hari kiamat adalah ketika kita berkumpul bersama Nabi Muhammad.
0: Semoga Pak Ustaz.
1: Amin ya Rabbal.
0: Amin. Kayaknya ini adalah ungkapan nih Pak Ustaz. Syair-syair yang penuh makna. Yang kada. Wah, tersentuh sekali nih. Sendiri saya punya catatan, pasti saya catat dari story. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya di pagi ini. Semoga jumpa kita dan perbincangan kita ini akan selalu membawa makna, akan selalu membawa manfaat dan akan selalu mengetuk hati kita untuk selalu sadar.
1: Amin.
0: Akan cintanya Rasulullah, akan nikmatnya Allah kepada kita subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
0: Terima kasih Pak Ustadz.
1: Ya,
0: selamat pagi, semoga aktivitas kita di hari ini berjalan dengan lancar dan sukses dan diridhai Allah Subhanahu wa
1: ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: 100,8 FM RI Sabang, perlu satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti bersama Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Muhammad Idrus yang merupakan penyuluh agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sampang. Dan saat ini kita telah masuk di titik 6 waktu Indonesia Bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumeneb guna mengikuti informasi-informasi dalam info sepekan.
1: Ini akan memicu korupsi pada tataran berikut. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Selamat pagi, Sumenep Pagi Ini kembali menemani Anda mendengar. Saya Ririn Rizkyanti juga terus hadir. Dan kesempatan hari Minggu kita hadirkan rangkuman informasi-informasi selama sepekan terakhir yang hasil liputan reporter-reporter RRI di Madura rangkum dalam info sepekan. Kesempatan 30 Agustus 2026 bersama Rukaya Zain.

0: Pegawai Bank Rakyat Indonesia BRI cabang setempat MLA terkait kasus penipuan. Tim SDM Provinsi Jawa Timur masih menelusuri penyebab munculnya bunyi gemuruh dari lahan sawah di Dusun Bangsal, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, Sampang. Operasi Tumpas Semeru 2026, Polres Bangkalan berhasil mengungkap 20 kasus tindak pidana narkotika dengan mengamankan 23 orang tersangka. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura kami rangkum dalam Info Sepekan, edisi 30 Agustus 2026 bersama saya, Rukaya Zen. Tim ESDM Provinsi Jawa Timur masih menelusuri penyebab munculnya bunyi gemuruh dari lahan sawah di Dusun Bangsal, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Penelaah teknis kebijakan ESDM Provinsi Jawa Timur Gabriel mengatakan, tim telah melakukan pengukuran menggunakan alat geolistrik. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengetahui kondisi di bawah permukaan tanah, termasuk kemungkinan adanya air, gas, atau kondisi geologi tertentu yang dapat memicu munculnya bunyi gemuruh.
1: 27 Agustus ya, tadi kami ngukur dari pagi, alhamdulillah nggak ada bunyi yang kedengaran, cuma kita masih antisipasi lah istilahnya, mungkin di kemudian hari bisa jadi ada bunyi lagi. Nah ini masih kita cari tahu penyebabnya apa, kami masih melakukan pengukuran geolistrik sementara ini, jadi untuk identifikasi nanti kira-kira di bawah itu ada, entah itu air, entah itu gas, masih kita selidiki juga, jadi mohon waktunya untuk analisis kami juga.
0: Gabriel menyebut hasil survei dan analisis diperkirakan paling cepat selesai dalam waktu 1 hingga 2 minggu. Pengoperasian Gerai Koperasi Desa Kelurahan Mandiri Pangan KDKMP Kabupaten Sampang hingga akhir Agustus ini masih belum bisa berjalan resmi karena menunggu terbitnya Peraturan Presiden Perpres. Kepala Diskoperinda Kabupaten Sampang Samsul Bahri mengatakan, dari total target 186 KDKMP yang direncanakan, saat ini sudah ada 100 unit fisik yang telah dan sedang dalam proses pembangunan.
2: Kita dari pusat belum ada informasi, kalau yang kita perintah yang dalam waktu dekat ini kita harus verval untuk persiapan bahwa yang selesai itu baru kita cek. Jadi kita untuk yang verval pun masih nunggu perpres. Kita tidak mau dikumpulin lagi nanti di sama Kemenko.
0: Samsul menegaskan 100 gerai yang sudah siap fisik tersebut belum bisa langsung beroperasi secara resmi dalam waktu dekat. BMTNU Jawa Timur resmi membuka 2 cabang baru di Kabupaten Sampang guna memperkuat perekonomian masyarakat berbasis syariah. Direktur Utama BMTNU Jawa Timur, Mas Yudi Kanzillah, mengatakan kehadiran BMTNU di Kecamatan Kedungdung bertujuan mendorong kemandirian usaha dan meningkatkan kesejahteraan warga melalui berbagai produk keuangan syariah. Sementara itu, Kepala Diskoperindak Sampang Samsul Bahri menyampaikan pihaknya akan terus melakukan pendampingan SDM di semua koperasi termasuk pada badan usaha NU. Memasuki puncak kemarau, Badan Penanggulang Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangkalan terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan Arif Rahman Surya Atmaja mengatakan, dropping air bersih masih dilakukan menggunakan 2 armada tangki milik PDAM. Penambahan wilayah terdampak terjadi di Kecamatan Tanah Merah dan Kecamatan 10.
3: Kegiatan dropping air bersih di wilayah Kabupaten Bangkalan menggunakan 2 armada milik PDAM masih berjalan. Untuk perluasan daerah terdampak ini, yang awalnya 20 desa, sekarang jadi 26 desa. Dan untuk kendala-kendala masih nihil.
0: Arif memastikan proses distribusi air bersih hingga saat ini berjalan lancar. Pihaknya juga terus memantau kondisi di lapangan untuk memastikan kebutuhan air warga terpenuhi. Persoalan persampahan di Desa Pulau Mandangin jadi atensi Pemkab Sampang. PJ Sekap Sampah.

0: Faisal Ansori mengatakan persoalan sampah di Pulau Mandangin menjadi perhatian Pemkab. Pihaknya kini mengupayakan penanganan salah satunya dengan mengangkut sampah secara berkala.
1: Terbawa arus tadi dari pola arus, dan itu memang sebagian besar memang sampah kiriman, dan terus terang kami secara periodik melakukan pengangkutan dan pengurangan, namun masih kalah cepat dengan timbulan sampah yang ada, sehingga beberapa tahun yang lalu kami juga berupaya koordinasi dengan Dela Provinsi.
0: Faisal menjelaskan, Pemkab Sampang telah beberapa kali bersurat kepada Pemprov Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir. Surat tersebut antara lain ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup DLH, Dinas Kelautan, serta Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 71.107 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Sampang menjalani klarifikasi terkait dugaan aktivitas judi online. Pemerintah memastikan proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Ketua Tim Koordinator PKH Kabupaten Sampang Muhammad Hakim mengatakan, proses klarifikasi telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir. Dari hasil penelusuran sementara, terdapat KPM yang terindikasi, namun jumlah pastinya belum dapat disampaikan karena proses verifikasi masih berjalan.
2: Memang beberapa bulan ini kita digenjot oleh Kemensos untuk melakukan klarifikasi perihal hasil bentuk kerjasama Kemensos dengan PPATK. Banyaknya KPM terindikasi judi online ini sangat luar biasa. Untuk Kabupaten Sampang belum bisa saya pastikan berapa totalnya, tapi sangat luar biasa banyak juga. Cuma kita dalam konteks ini hari ini dalam rangka masih mengklarifikasi kepastian-kepastian KPM itu terindikasi judol, karena banyak yang sudah juga kita jumpai perihal judol itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bukan digunakan oleh KPM atau keluarga KPM. Salah satunya ada orang yang lagi melakukan.
0: Sementara itu, Bahri, warga Kota Sampang, mengatakan klarifikasi terhadap penerima PKH perlu dilakukan secara transparan dan hati-hati. Satres Narkoba Polresta Sumenep mengungkap 6 kasus peredaran dan penyalahgunaan sabu dalam kurun waktu 12 hingga 23 Agustus 2026. Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ari Indra Sentanu mengatakan, dari 6 kasus tersebut, polisi mengamankan 7 tersangka yang seluruhnya laki-laki. 6 tempat kejadian perkara berada di Kecamatan Kota sebanyak 2 TKP, serta masing-masing 1 TKP di Kecamatan Bluto, Pasongsongan, dan Manding.
3: Pelaku yang berhasil kita amankan ada 7, yaitu inisial HR, inisial RY, inisial AM, KH, IH, SA, dan IM. Kemudian profesi tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu diantaranya wira swasta dan pakelan, kemudian tidak bekerja ada 3 orang. Barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu sabu 5,5 gram, kemudian timbangan digital 1 unit, handphone sebanyak 6 unit, R2, komotor sebanyak 3 unit, pipet sebanyak 1 buah, dan bom sebanyak 1 buah.
0: Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ari Indra Sentanu menambahkan, barang bukti sabu seberat 5,5 gram yang berhasil diamankan dalam pengungkapan tersebut diperkirakan dapat mencegah penyalahgunaan narkotika terhadap sekitar 100 orang. Satreskrim Polresta Sumenep mengamankan seorang pria berinisial R, 66 tahun warga Kecamatan Kili Kenteng, atas dugaan tindak asusila dan ruda paksa terhadap anak di bawah umur. Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ari Indra Sentanu menjelaskan, peristiwa tersebut diduga terjadi saat korban, sebut saja Bunga 14 tahun, bermain di rumah tersangka bersama cucu R. Orang tua korban selanjutnya melaporkan kasus tersebut ke Polresta Sumenep, kemudian Polres melakukan penyelidikan, memeriksa sejumlah saksi, dan mengumpulkan alat bukti.
3: dengan terlapor inisial R, warga Kecamatan Binting, Kabupaten Sumenep, dengan modus operandi yaitu dengan sengaja melakukan perkosaan dan pencabulan terhadap anak. Adapun saksi yang sudah kita periksa ada 3, yaitu inisial H, kemudian inisial A, dan inisial Y. Kemudian barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu satu potong daster berwarna putih, kemudian sebuah flash disk berwarna hitam yang berisi sebuah rekaman yang dilakukan oleh terlapor inisial R.
0: Setelah mendapat bukti yang cukup, petugas menangkap R dan mengamankan sejumlah barang bukti. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 473 ayat 1 dan ayat 2 huruf B, serta pasal 415 huruf B Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Operasi Tumpas Semeru 2026, Polres Bangkalan berhasil mengungkap 20 kasus tindak pidana narkotika dengan mengamankan 23 orang tersangka, terdiri dari 22 laki-laki dan 1 perempuan, serta barang bukti sabu 98,64 gram. Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo mengatakan, seluruh target operasi berhasil dipenuhi, termasuk mengungkap 20 perkara non-target operasi di berbagai wilayah hukum Kabupaten Bangkalan.
4: Polres Bangkalan menyelesaikan kasus sebanyak 20 kasus dengan jumlah tersangka 23. Kemudian kami sampaikan terkait dengan jumlah barang bukti yang sudah diamankan sebanyak 98,64 gram. Yang pertama di Kota Bangkalan, kemudian di Kamal, kemudian di Socah, di Brega, dan Tanah Merah.
0: Wibowo menambahkan, mayoritas tersangka berlatar belakang pekerja sektor swasta. Realita tersebut menjadi perhatian serius pihak kepolisian untuk memperketat pengawasan dan menggiatkan langkah-langkah preventif. Polresta Sumenep mengamankan 311 butir pil berlogo Y yang diduga merupakan obat keras berbahaya di Kecamatan Gapura, Sumenep. Seorang terlapor dan seorang saksi diamankan, sementara kasus tersebut kini ditangani Satres Narkoba untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putra Wardana mengatakan, dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan AR 21 tahun warga Kecamatan Gapura yang diduga menjual pil berlogo Y kepada FI. Menurutnya, setelah penindakan oleh Satuan Samapta, perkara dan barang bukti telah diserahkan kepada Satres Narkoba untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut.
5: Rekan-rekan dari Satres Samapta Polresta Sumenep saat melakukan patroli kewilayahan mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran jual-beli okerbaya pil jenis logo Y, dan saat itu juga rekan-rekan Satres Samapta Polresta Sumenep alhamdulillah berhasil melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku berinisial AR, di mana diduga pelaku tersebut sebelumnya telah mengedarkan dan menjual pil logo Y kepada saudara saksi yang berinisial FI.
0: Saat ini penyidik Satres Narkoba masih memeriksa terlapor dan saksi, melengkapi administrasi penyidikan, serta melakukan pengujian barang bukti di laboratorium. Hendak melangsungkan pernikahan bulan depan, seorang pemuda di Bangkalan terciduk polisi edarkan narkoba dalam operasi Tumpas Semeru 2026. Kapolres Bangkalan AKBP Biwau menyayangkan ulah tersangka yang tergiur bisnis barang haram di tengah persiapannya menuju hari bahagia. Meski berstatus sebagai tersangka dan mendekam di sel tahanan, Polres memastikan tidak membatasi hak sipil yang bersangkutan untuk melangsungkan akad nikah.
4: Jumlah tersangka yang sudah kita amankan ini rata-rata pekerjaannya swasta. Sekali lagi harus kita antisipasi, harus kita laksanakan beberapa langkah-langkah pencegahan. Tidak mengesampingkan ataupun tidak mengecilkan bahwa nanti beberapa langkah terkait dengan pencegahan ini di beberapa sekolah, baik di tingkat pertama, menengah maupun di tingkat atas.
0: Perwira menengah alumnus Akpol 2005 tersebut menambahkan, dari total pengungkapan 20 kasus ini, polisi mengamankan barang bukti narkotika seberat 98,64 gram dengan 19 tersangka diantaranya berperan sebagai pengedar. Kejaksaan Negeri Sampang menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi 19 proyek rehabilitasi dan pembangunan fisik SMP tahun anggaran 2024. Nilai proyek mencapai 7,6 miliar rupiah dengan dugaan kerugian negara sekitar 2,7 miliar rupiah. Tiga tersangka yang ditetapkan adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Sampang Muhammad Fadeli, mantan Kepala Bidang SMP Ahmad Tohairuddin, serta pihak swasta Muhammad Syarifuddin yang juga menjabat Ketua Gapensi Jawa Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Muhammad Iqbal mengatakan ketiganya ditetapkan berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan dan dikumpulkan penyidik. Penyidik menduga ketiga tersangka secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum melalui pemufakatan jahat atau persekongkolan dalam pelaksanaan 19 paket pekerjaan tersebut.
6: Ditetapkan tiga tersangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, dana alokasi umum dan alokasi khusus pada pekerjaan tender atau lelang di bidang sekolah menengah pertama dinas pendidikan Kabupaten Sampang tahun anggaran 2024, yang mana ditetapkan tersangka yaitu 1. AT selaku KPA, PPK atau Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2024. Yang kedua, MF selaku pengguna anggaran atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2024. Dan ketiga, MS ini selaku pihak swasta. Bahwa ketiga tersangka tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sudah. Oleh itu, tim penyidik Kejaksaan Negeri Sampang saat ini menetapkan tersangka dan melakukan penahanan.
0: Kejaksaan Negeri Sampang memastikan penyelidikan masih terus dikembangkan. Penyidik mendalami peran masing-masing tersangka, menelusuri aliran dana, serta memeriksa saksi dan bukti lainnya. Polres Pamekasan menangkap ex-pegawai Bank Rakyat Indonesia BRI cabang setempat MLA terkait kasus penipuan. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Yoyo Hardianto mengatakan MLA ditangkap di rumah kos Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Surabaya setelah buruan selama 5 tahun. Menurut Yoyo, pria asal Kecamatan Pamekasan itu menjadi tersangka kasus penipuan kepada 34 orang dengan total kerugian 5 miliar rupiah.
7: Saudara MLA menawarkan program yang menurutnya bahwa program tersebut berasal dari Bank BRI kepada masyarakat Pamekasan berupa investasi modal ataupun tabungan berhadiah tanpa mengurangi modal awal. Namun setelah batas waktu yang ditentukan modal tidak dikembalikan, saudara MLA dengan kata lain telah menghimpun dana dari para korban dan iming-iming program BRI, namun sebenarnya program tersebut tidak ada.
0: Yoyok menyampaikan selain tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 150 lembar kwitansi, 177 lembar rekening koran, dan 2 lembar histori pembayaran KUR. Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan mengungkapkan masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan dari hasil cek kesehatan gratis hingga pertengahan tahun 2026 ini yaitu obesitas tingkat 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan Saifuddin mengatakan dari hasil pemeriksaan obesitas tingkat 1 tercatat sebagai temuan dan masalah kesehatan terbanyak pada masyarakat setempat.
8: Kita sudah nyampe di angka 40% dan informasi yang penting untuk masyarakat dan untuk kita semua. Ini ada temuan ya, ada temuan penyakit terbanyak di Kabupaten Pamekasan hasil CKG. Yang pertama adalah obesitas tingkat 1. Obesitas tingkat 1 ini 25.981, ini ranking 1, sambil 26.000 ya.
0: Saifuddin menambahkan, masalah kesehatan lain yang juga banyak ditemukan dari hasil CKG di Pamekasan, yaitu prehipertensi, hipertensi, prediabetes, berat badan kurang, dan gigi berlubang. Sekian info sepekan edisi 30 Agustus 2026. Naskah dan narator Rukezen, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa, lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragam apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

100,8 FM RI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang pagi ini. Selamat beraktivitas apapun di pagi ini. Di hari Minggu, hari yang membahagiakan ya, hari bersama dengan keluarga dan juga aktivitas-aktivitas kita di pagi ini, mulai dari bangun pagi, ada yang bersih-bersih rumah, ada yang olahraga, ada yang jalan-jalan ya. Menikmati aktivitas di pagi ini dengan penuh rasa syukur. Pendengar, informasi perakiran cuaca kami berikan ke ruang dengar Anda untuk Madura. Hari ini lembar yang ke-30 bulan Agustus tahun 2025, bertepatan dengan hari Minggu, kayaknya Madura mulai dari Bangkalan keseluruhan ini Bangkalan cerah nih ya, dengan suhu maksimal di siang hari ini mencapai 32 derajat Celcius. Bagaimana dengan Sampang? Sampang kayaknya juga cerah di hari ini dengan suhu maksimal di siang hari ini mencapai 32 derajat Celcius. Pangarengan cuman yang diperkirakan berawan untuk hari ini. Mendengar, di Pamekasan juga diperkirakan cerah untuk hari ini dengan suhu maksimal di siang hari ini mencapai 31 derajat Celcius. Di Kabupaten Sumenep juga diperkirakan cerah untuk hari ini Minggu 30 Agustus 2026, dengan suhu maksimal di siang hari ini mencapai 31 derajat Celcius. Semoga cuaca hari ini secara hati kita, secara aktivitas kita, yang tentunya diharapkan membawa hasil yang cukup membanggakan. Apapun aktivitas kita, usaha kita, semoga berjalan lancar dan sukses. Mendengar, 52 menit terlepas dari titik 6 waktu Indonesia bagian barat, tepat di titik 7 nanti kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 R dengan Pro 3 RRI di Jakarta guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Warta Berita.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
3: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
1: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
2: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
4: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napa.